0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Nokowi FM.
2: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 87 minit pagi. Sekarang ni masih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi. Jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8 dan juga di Kuah dengan jelas 87.5. RTM klik, paling penting jangan lupa muat turun. Sebabnya anda boleh dengarkan kami wala di mana jua anda berada. Dan betul-betul percuma, muat turun sahaja di aplikasi Google Apps semua. Dan juga anda boleh klik dekat radio tempatan, nampak Langkawi FM, dengar selalu. Okay? Dan juga saya nak kongsikan tentang program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksana di 3 negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. Dan ujar Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, pelbagai program menarik diatur dalam program tersebut termasuk wayang pacak. Program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Dan katanya kita baru buat beberapa program, jadi ia akan diteliti untuk dipertingkat agar dapat menarik perhatian orang ramai. Mungkin lebih banyak kawasan akan dipilih, namun ia bergantung kepada unit yang terlibat bawah Jabatan Penerangan. Dan katanya lagi program-program bersama komuniti seperti ini perlu diperbanyakkan bagi mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Itu dia. Okey, baik. Dan selepas ini lagu yang akan disiarkan, Langit Biru, Amir Masdi.

0: Lankawi Sana Simi.
1: Tahukah anda, serangan ubur-ubur boleh membawa maut? Ketahui cara betul untuk selamatkan diri jika terkena sengatan ubur-ubur. Ramai tidak tahu, cuka boleh menyelamatkan nyawa. Cuka mengandungi asid asetik yang boleh mematikan nematosis yang belum meletup. Ia menghentikan proses letupan sel racun ini. Usah terikut dengan tip mengarut, terutamanya kencing di kawasan terkena sengatan. Air kencing mengandungi garam dan amonia pada paras tidak stabil. Ia bukan mematikan sel racun, malah merangsa nematosis meletup lebih cepat. Benda salah yang selalu dilakukan membuatkan racun menjadi lebih teruk. Waspada, jangan kencing, jangan guna air berkarbonat atau alkohol dan jangan gosok kawasan sengatan yang boleh menyebabkan lebih banyak racun dilepaskan. Dapatkan rawatan segera jika terkena sengatan ubur-ubur.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya untuk Langkawi sana sini. Okey, baik. Untuk 10 Mei hari ini, yang mana fokus pasaran baharu Langkawi, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK, terus mempergiat usaha mengembalikan kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan antarabangsa utama negara. Pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan termasuk memperluas promosi ke pasaran baharu serta menambah penganjuran acara pelancongan bagi menarik lebih ramai pengunjung. Ketua Setiausaha MOTEK, Datuk Shaharudin Abu Sohot berkata, usaha berkenaan bertujuan menarik semula kehadiran pelancong antarabangsa terus ke Pulau Peranginan ini. Menurut beliau, MOTEK turut memberi tumpuan kepada pasaran yang kurang terjejas oleh konflik global seperti Korea Selatan, Jepun, China, Australia serta negara-negara ASEAN. Langkah bersepadu tersebut dilihat mampu merancakkan semula sektor pelancongan di Pulau Legenda berkenaan sekaligus meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelancongan global. Okay? Dan Langkawi sana sini disediakan oleh penerbit yang juga ibu. Ha, seorang ibu orang ini. Kepada dua orang anak, iaitu Puan Cici kita, okay? Dan juga Selamat Hari Ibu diucapkan kepada semua ibu-ibu di seluruh dunia.

0: Ulala.
1: Ceria pagi.
2: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, 8.30 minit pagi untuk tajuk utama akhbar. Okey, yang mana dimulai di Berita Harian Online, kita ada ibu temani anak OKU dari diploma hingga PhD, Huan Tan. Walaupun perjalanan hidup Siti Hawa Apandi berkerusi roda dari peringkat diploma hingga berjaya memperoleh ijazah Dr. Falsafah PhD cukup menginspirasikan. Kisah sebenar di sebalik kejayaan itu ialah pengorbanan dan sokongan ibunya Zaidah Tamjiz, 63 tahun. Yang seterusnya, Arkib Community memasyarakatkan sejarah negara. Dalam landscape dunia yang semakin pantas berubah, usaha memelihara sejarah tidak lagi boleh bergantung semata-mata kepada institusi rasmi. Seterusnya, hubungan Malaysia-Rusia terus berkembang secara konsisten, ujar Sultan Ibrahim. Kuala Lumpur yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Malaysia dan Persekutuan Rusia dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Okey, dan seterusnya kita ada arwah nak nikah sebelum raya haji, tunang dirisik sehari sebelum anak maut kemalangan. Okey, ini berlaku di Maran. Salam takziah buat keluarga ini. Dan seterusnya kita ada Tengku Hasanal ketua ekspedisi Mahkota Borneo di Sabah 11 hingga 13 Mei daki Gunung Kinabalu. Kuantan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo di Sabah yang dijadualkan berlangsung dari Isnin hingga Rabu depan. Okey, seterusnya isu parti fokus mesyuarat dua hala PJA pihak berkuasa Thailand Jun ini. Tumpat, isu kemasukan penantang tanpa izin menjadi fokus utama mesyuarat dua hala antara pasukan gerakan UMN PJA dan pihak berkuasa Thailand di Krabi dari 10 hingga 12 Jun ke depan bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan Malaysia Thailand. Seterusnya, semut hitam TH ibarat talian hayat jemaah haji Malaysia di Masjidil Haram. Mekah, mereka bukanlah askar dan tidak membawa senjata mahupun memakai pakaian seragam ketenteraan, namun kelibat semut hitam gelarannya di sekitar Masjidil Haram cukup dikenali dalam kalangan jemaah haji Malaysia. Seterusnya, pagar kawat duri di pangkalan haram Abel Li Saleh dan Kaabah berulang kali dirosakkan penyeludup. Tumpat kira-kira 5 meter pagar kawat duri jenis konsitina di sepanjang sempadan Malaysia Thailand di Kelantan telah dirosakkan sejak Mac lalu, dipercayai angkara penyeludup sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memudahkan kegiatan membawa masuk barangan itu dari negara jiran secara haram. Okey, seterusnya yang terakhir, Sultan Ibrahim undang Presiden Rusia lawat Malaysia tahun depan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin melawat Malaysia pada 2027. Okey, dan satu lagi yang terakhir, LHDN galak pembayar cukai mohon e-invoice bagi pelepasan cukai individu mulai tahun ini. Putrajaya Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menggalakkan pembayar cukai sebagai pembeli untuk memohon invoice bagi setiap transaksi perbelanjaan yang berkaitan dengan pelepasan cukai individu bermula tahun ini. Itu dia, okey, yang dimuat naik di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Baji dengan AIA, ayah, ibu, anak.

0: Mat, aku menyesal ambil barang tu. Aku nak kembali ke pangkal jalan. Hang tolong aku, Mat.
1: Alhamdulillah. Lega aku dengar hang kata macam tu. Syukurlah kalau hang dah sedap.
0: Ya, Mat. Aku menyesal sangat ambil dadah. Aku betul-betul nak berhenti ambil dadah ni, Mat. Hang tolong aku.
1: Okey. Lenny macam ni. Aku dengar dalam televisyen, dalam radio duk kata, kalau nak berhenti, agensi anti dadah kebangsaan boleh tolong.
0: Betul ke, Mat?
1: Betul. Depa sangat mengalu-alukan penagih yang nak berubah secara sukarela macam dengan hang ni.
0: Kalau macam tu, hang teman aku pi boleh ke, Mat?
1: Boleh. Jom. Jom kita pilih ni. Benda yang baik, elok kita percepatkan. Ha, jom. Kunjungi agensi anti dadah kebangsaan terdekat untuk mendapatkan rawatan. Dadah memusnahkan kehidupan. Jauhi dadah.

0: Maklumat diterima, kami sudah bergerak.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
2: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that?
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ลังคาวี FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

Itu dia, sawadika. Karakter Mimi Wen Yut. Okey. Pukul 9 pagi, kita akan dapat ikutilah sama-sama untuk utama jam 9 pagi yang akan disambung siar dari National FM, dari Pusat Berita RTM dan juga pasti yang selepas itu nak sembang pasal makan apa hari ini, yang mana ada apa dengan ubi kentang. Nak cerita sekejap lagi menu ubi kentang dan juga cerita-cerita di sebalik ibu pula. Kan sebab hari ni hari ibu, kita dah confuse dengan ubi. Dekat-dekat dah tu kan. Ubi kentang, yang mana apakah kelebihannya? Apakah masakan-masakannya? Banyak sangat kan. Okey, nantikan. Selepas ini, rebahku tanpamu. Putra Band.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Perdana. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pembolehannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pembolehan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sestei dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. How did you like the taste of that? Hi, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, ya untukmu pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, bersama dengan Yaya kembali yang mana hari ini? Daripada 6 pagi sampai 11 pagi. Dan cerita sekarang ni 9.18 dah. Okey, untuk makan apa hari ini? Yang mana menu kita? Ada apa dengan ubi kentang? Itu dia. Okey, jadi ubi kentang adalah sumber makanan yang sangat berkhasiat serba boleh dalam masakan dan kaya dengan vitamin C, okey, potasium lebih tinggi daripada pisang, serta vitamin B6. Ia secara semula jadi bebas lemak dan kolesterol serta mengandungi antioksidan dan serat kanji resisten yang baik untuk penghadaman dan kesihatan tulang. Itu dia. Okey, dan juga untuk dari segi kesihatan, okey, ia membantu meningkatkan sistem imun dan juga tenaga. Dan makanan yang orang kata apa menu lah yang boleh diolah menggunakan ubi kentang ni banyak sangat. Sangat banyak. Dan juga sekarang ni kalau kita tengok bakar boleh goreng, boleh lenyek, boleh rebus, boleh boleh belaka. Dia umpama dengan seorang ibu yang serba boleh. Sebab ibu hari ini kan, hari ibu. Jadi selamat hari ibu kepada semua anda pendengar-pendengar setia dan juga di seluruh dunia. Dan juga kalau ikutkan pasal ibu ni kan, kalau bertanya kan warna, warna tema hari ibu ni sebenarnya, dia kalau ikutkan yang popular lah, bertemakan kelembutan, kasih sayang dan ketenangan. Jadi pilihan utama merangkumi warna pastel, merah jambu ataupun ungu lembut. Kalau anda tengok sekarang di TikTok Live Langkawi FM, saya dah bersiaran warna ungu. Saya pakai hari ini warna ungu lembut, dusty blue, peach nude dan juga warna cream, tonal bumi untuk suasana tenang. Kalau kata contoh yang anda suka pakai warna merah tu, dia melambangkan orang kata apa, berani dan juga penghormatan serta kasih sayang yang mendalam. Tu dia. Okey, itu sebab sikit pasal hari ibu lah. Kan, yang mana hari ni menu kita nak buat ni pun sebenarnya hari ibu juga. Jadi kita nak tahu menu apa yang sedap untuk ibu. Cubalah anda yang mana yang orang kata apa, masih hari ibu kan. Kita masak untuk ibu hari ni. Yang mana ada kesempatan gunakan ubi kentang dan juga pastinya masakan yang lain lah kan. Ubi kentang tu dia sebagai orang kata kadang tambahan, begitu kan. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita dengar dulu lagu-lagu ibu dari I Am Nita.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: Lala.
1: Ceria pagi. Huh. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Itu dia, Mobil Mama. Okey, dari Glenn. Okey, dan mobil itu adalah kereta. Ha, sekarang ni budak-budak kecil kan. 4-5 tahun dah pandai cakap Indonesia daripada Malaysia. Ah, dengar mobil. Apa lagi perkataannya? Semangka. Apa tu? Semangka tembikai. Okey, jahe. Jahe tu apa? Halia. Banyak lagi perkataan Indonesia yang mereka belajar ya. Menerusi internet apa semua ni. Ada yang bagus, yang mana yang elok, tak apa. Kita biarkan, kita bagi mereka belajar. Kan? Okey, yang tak elok tu tolong sekat. Okey, dan terima kasih kepada anda yang hadir di TT Live. Ifa, nak minta lagu Exist Untukmu Ibu. Ya, yeah. Sekejap lagi now, saya akan siarkan. Betul, anak pun sama, banyak dia tahu, betul. Kita kadang-kadang terkejut kan. Tiba-tiba enak ibu. Bukan dia kata sedap dah. Enak enak ibu, enak mama. Begitu. Okey, cerita pasal ubi kentang hari ni. Ada apa dengan ubi kentang? Menu yang kita nak masak untuk hari ibu juga. Kan. Okey. Baik, dan tema hari ibu tema hari ibu saya nak kongsi juga 2026 seteguh kasih ibu. Tu dia. Okey. Baik, menu ubi kentang ni yang mana banyak menu dikongsikan, dimasak, okey, tentang menggunakan ubi kentang. Okey, banyak juga yang mana sekarang ni kalau budak-budak dipandai tau, french fries. Ha, dia sebut gitu je. French fries. Senang sangat kan? Potong-potong-potong, goreng. Jadi french fries. Itu dia ubi kentang. Asalnya sebutan ubi kentang. Oh, bila bahasa Inggeris dia jadi macam mahal tu. French fries. Okey, dan juga sekarang ni kalau kita tengok seluruh Malaysia, ada juga tempat kedai yang khas jual ubi kentang je. Macam-macam masakan ubi kentang. Ada cheese mayo, french fries. Ada macam-macam jenis lah, kan, menggunakan ubi kentang ni. Dan kalau kita tengok kalau anda yang peminat cerita Korea lah, okay, cerita Korea ni pernah di satu cerita Korea yang pernah dikeluarkan, tajuknya The Potato Lab. Tahun lepas, tak silap. Okay, tahun lepas dia lebih kurang lah, tentang orang yang bekerja dalam penyelidik, penyelidik lah. Untuk ubi kentang. Jadi mereka ni hasilkan ubi kentang. Dan juga dalam tu dia hasilkan menu-menu macam contoh kerepek kentang berkualiti tinggi. Memang best. Okay. Dan cerita dia tu memang lah ada campur cinta semua. Tapi dia punya fokus utama adalah tentang kentang. Tu yang menarik. Tu yang dapat idea tu buat menu ubi kentang ni. Okay. Dan juga The Potato Lab ni dikenali sebagai Potato Research Institute, ialah sebuah drama Korea yang berkisah tentang kehidupan dan penyelidikan di sebuah institut kentang. Okay? Dan produk utama dia adalah kerepek kentang. Juga terdapat menu yang lain dalam tu, sepertinya loaded spud potatoes, iaitu loaded fries, kentang panggang ataupun goreng dengan pelbagai topping. Lepas tu ada kentang panjang unik, kentang goreng panjang, long fries, dan juga baked cheese potato, kentang bakar keju. Tu dia. Depa buat drama bukan biasa-biasa. Sampai cerita menu tu betul-betul kita rasa kita sembang tu dah ni meleleh liuk begitu. Okey. Baik, nak sambung selepas ini, kita nak dengarkan lagu dari permintaan Ifa. Ini dia untukmu ibu. Exist.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat air asam boy lemon dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 3 biji asam boy putih, setengah biji lemon yang diperah jusnya, 1 sudu besar gula, 1 gelas air sejuk dan ais secukupnya. Cara membuatnya, perahkan jus lemon ke dalam gelas, masukkan gula, kacau sehingga larut, tambah air sejuk dan asam boy, letakkan ais batu, gaul dan sedia diminum. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
1: Itu dia. 80 saat, satu resepi. Itu dia. Ayat asam boy. Ya Allah, sedapnya. Kena dengan ais pula kan? Okey. Dan pastinya yang sedang mendengarkan kita sekarang ni adalah tetamu yang bakal tiba. Dr. Haji Mansur bin Ismail. Pukul 10.15 minit pagi. Sebentar lagi. Pegawai Kesihatan Daerah, Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Nak sembang. Apakah perkembangan terkini lah. Aktiviti-aktiviti kesihatan di Pulau Langkawi. Okey, nantikan. Dan juga kita nak sambung pasal ubi kentang tadi. Okey, antara menu ubi kentang. Allah, sedapnya. Kalau tengok gambar kan. Okey, sambal cili api ikan.

0: bilis kentang. Pernah dengar kan? Ikan bilis kentang goreng garing, senang sangat. Bawang putih, bawang merah, cili api, tumbuk. Tumis bahan tumbuk. Masuk garam, perasa, garing sikit. Lepas tu, padam api, masukkan ikan bilis kentang, gaul. Simple, sangat simple. Bergedil daging, kena ada kentang. Okay? Dan juga kentang goreng simple, rangup di luar, lembut di dalam. Tu dia. Macam yang dekat orang kata apa, kedai makanan segera tu kan. Memang potongan dia pun sebiji-sebiji lah macam kat situ. Senang sangat, goreng saja. Kemudian ada sausage kentang. Wow. Okey, kita ada juga sambal kentang, sambal kering ya, kentang crispy. Menarik. Okey, menu-menu tu anda boleh cari dekat internet. Cukup senang. Saya kongsi je. Kentang, namanya kentang viral. Tapi kentang ni tak, orang kata apa, semuanya viral. Masak apa pun viral kan kentang ni. Okey. Ada juga masakan kentang dadu berempah berapi. Wow. Kemudian ada potato fritters. Ada sambal kentang ikan bilis pun boleh. Dan kentang juga banyak digunakan dalam menu-menu yang western. Menu-menu makanan barat kan. Okey, cukup senang. Okey, ada juga daripada kentang menjadi pizza tu dia buat juga. Okey, boleh jadi belakang kentang ni. Donat kentang pun ada. Wah, menarik. Okey. Dan sangat-sangat orang kata apa, sedap, berkhasiat. Jadi, tapi janganlah kan guna minyak yang terlalu banyak kalau goreng kan. Okey. Ubi kentang adalah sumber makanan yang sangat berkhasiat ya. Sebab boleh dalam masakan, kaya vitamin C, potassium, lebih tinggi daripada pisang serta vitamin B6. Itu dia khasiat dia. Dan juga sangat-sangat berbaloi ya. Kan, yang mana kita boleh beli masak di rumah saja. Sangat simple, senang. Itu dia menu. Ada apa dengan ubi kentang hari ini bersama dengan Hari Ibu sedunia. Okey. Seteguh Kasih Ibu 2026, yang mana menzahirkan penghargaan terhadap kekuatan, ketabahan dan pengorbanan insan bergelar ibu yang menjadi tunjang kekuatan keluarga serta masyarakat. Hargailah sementara ibu masih ada. Kata Ifa, nak buat kentang ikan bilis. Ifa sedap. Ya Allah Ifa, kalau boleh post lah mai dekat konti. Okay, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Lepas ini, mawar putih untuk mama tadi permintaan Kak Rabiah kita. Dan juga bintang hati dari Hakim.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

0: fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562210-48 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
0: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, sama ada di Langkawi ataupun di luar Langkawi, di mana juga, saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat-sihat selalu, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita masih menantikan tetamu kita, Dr. Haji Mansur bin Ismail. Tapi apa pun, kita nak dengarkan juga lagu-lagu hari ini. Yang mana sebenarnya hari ibu ni kita nak dengar lagu Mama, Ibu, semua ada kan, Mami. Okey, jadi kalau nanti beliau tiba, kita akan bersembang tentang kesihatan di Pulau Langkawi ni, macam mana keadaannya. Okey, dan selepas ini kita ada lagu dari Metallica, Mama Said. Tu dia, apa yang Mama sebut terkena dengar. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan juga tentang Asyik FM, yang mana telah menerima anugerah penghargaan media kategori radio, sebuah penghargaan julung kali diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA kepada media. Ujar pengurus Asyik FM, Ramona Musa, pengiktirafan berkenaan amat bermakna memandangkan kerjasama antara Asyik FM dan JAKOA sudah terjalin sejak sekian lama. Tahniah ya, Asyik FM. Dan terima kasih kepada pihak JAKOA yang pertama kali memberikan penganugerahan ini kepada Asyik FM, dan juga penghargaan ini amat bermakna buat mereka, katanya. Okey. Dan harapan mereka supaya kerjasama antara kedua-duanya akan menjadi lebih erat dengan lebih banyak kolaborasi dapat dilaksanakan selepas ini. Okey. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, dan juga di TikTok Live. Okay, layan dulu. Ini dia, Metallica, Mama Said.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
2: Jaga diri, jaga emosi.

0: disiarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Nokawi FM.
2: Itu dia lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu. Dan juga pastinya, terima kasih kepada semua yang berada di TikTok Live Langkawi FM. Ida Crowley, Lately Park Pot. Okay. Katanya selamat hari ibu untuk saya dan juga semua ibu di luar sana. Okay. Dan juga Cik K, hai. Hasliza, terima kasih. Ramai. Cik Rabiah pun ada. Okay. Cik Saudah pun ada. Dan juga Azura. Woi, dia minat Metallica. Tadi saya siarkan lagu Metallica tadi. Sonok. Okay, Hakim. Dan ramai lagi kat sini. Terima kasih. Fuad ada. Okay, dari Johor kata, datangnya. Kawasaki. Cik Ifa. Okay, dan siapa lagi? Ramai ni. Terima kasih. Tak dan scroll. Punya banyak. Okay, terima kasih juga yang terus tap screen di live sekarang ni di Langkawi FM punya TikTok. Okay. Terima kasih. Dan juga saya nak kongsikan tentang Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA yang terus memperkasa kebajikan lebih 224,600 penduduk orang asli melibatkan 18 suku kaum yang mendiami 853 kampung di seluruh negara. Ujar Ketua Pengarah JAKOA Muhammad Ahmad Ila Ahmad, usaha tersebut meliputi pembangunan sosial, ekonomi dan modal insan selain menaik taraf pelbagai kemudahan asas komuniti berkenaan. JAKOA sentiasa menyalurkan bantuan dan inisiatif kepada masyarakat orang asli terutama melalui pembangunan sosial, ekonomi, modal insan, kebajikan dan membina serta membaik pulih kemudahan seperti jalan raya, rumah dan sistem rawatan air termasuk pembinaan jabatan dan pelbagai kemudahan lain demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli di seluruh negara. JAKOA turut mempunyai 6 pejabat wilayah selain beberapa pusat kecemerlangan akademik dan latihan bagi memperkukuh pembangunan pendidikan serta kemahiran komuniti orang asli. Antara pusat berkenaan ialah Pusat Transformasi Modal Insan Orang Asli, Putra Asli, Pusat Intelek Pelajar Orang Asli, PIPOA di Rompin dan Pusat Latihan Paya Bungur di Kuantan yang menawarkan latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Itu dia. Okay. Jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Kita nak lagu keras sikit selepas ini. Ini dia. Dari Ara Johari, Paku.

0: 애들의 마마시타. 아야야야야. 안녕하세요. 아, 오케이. selamat pagi. Dan waktu sekarang 10.47 minit pagi. Okey, sebentar lagi saya nak mengundurkan diri. Tapi sebelum itu nak cerita lah. Nak habang bagi selepas ini untuk activate, anda akan bersama dengan Zarif. Okey, Zarif amazing. Dan juga untuk ekspresi satu lagi, Haris kabarnya. Okey, dan untuk aperture nanti saya akan temankan Haris. Okey, nantikan. Untuk rakan-rakan saya dan juga terima kasih yang terus tap tap screen di TikTok Live Langkawi FM. Okey, ingin saya kongsikan juga di mana maksudnya waktu solat Zuhur hari ini 1:19 minit tengah hari, Asar 4:39 minit petang, Maghrib 7:31 minit malam dan Isyak 8:44 minit malam bagi daerah Langkawi. Okey, terima kasih yang tak terhingga kepada anda semua. Pendengar-pendengar setia Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Setiap hari Ahad, 5:15 petang. Jom layan Zindagi hanya di Langkawi FM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ceria Pagi, Activate, Expressi.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 10.54 minit pagi dan pukul 11 pagi kita akan menyambung siar ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris seterusnya bersama dengan Zara's Amazing in the House. Okey, untuk activate 11 pagi hingga pukul 3 petang. Jangan lupa petang nanti saya kembali untuk anda pukul 3 petang untuk Aperture bersama dengan Haris. Okey, Haris akan temankan anda sampai pukul 7 malam untuk ekspresi. Okey, baik. Dan hampir nama Aunty Pintar, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, dan juga saya penolong jurutera bertugas hari ini, Cik Puan Siti Fatimah. Itu dia panjang ya kan. Okey. Baik. Yang sentiasa memastikan kelancaran siaran. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Dan ini dia dari saya untuk anda. Terbuang baju dipakai singkat. Singkat pakaian aurat terbuka. Terbuang Melayu mengabaikan adat. Adat terabaikan umat binasa. Lajunya pantun. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Senyum-senyum selalu.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: In a few moments, you will hear the call of the Zohar prayer for Langkawi. Islam calls upon its followers to pray and strive for excellence.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum, selamat petang dan terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Di studio Haris kembali menemani anda dalam segmen Ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Zahri telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Dan hari ini hari Ahad bersama dengan 10 Mei 2026, 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan juga hari ini 10 Mei bersamaan dengan Hari Ibu. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini dengan mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu di luar sana. Dan nantikan sebentar lagi pada 3.15 minit petang, saya akan bersama dengan siapakah di sebalik sana?
1: Zarif.
0: Saya akan bersama dengan Zarif. Masih lagi bersama dengan Zarif menerusi apa ce sebentar lagi, dan kami akan membawang-bawang sikit lah.
1: As usual lah, kita akan membawang sikit-sikit.
0: Betul.
1: Mungkin banyak sikit, hangit tak hangit tu.
0: Betul.
1: Kita tengok lagi lah.
0: Kita tengok kalau ada story-story yang panas-panas sikit. Sebab saya tak sempat nak go through lagi apa yang story-story. Kalau macam mungkin Zarif dah go through awal tadi.
1: Ada go through sikit. Macam biasalah, kita punya penerbit. Penerbit kita kan suka cerita-cerita yang kadang-kadang sedih sikit. Tapi kita cuba tak menyedihkan lah keadaan.
0: Kita cuba tak menyedihkan. Kita cuba nak happy-happykan anda memandangkan hari ini Hari Ibu kan.
1: Ya, betul. Betul guys. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana. Dah wish dah ibu anda?
0: Dah wish dah. Daripada semalam lagi dah kena pau dah.
1: Oh, bukan setakat wish, pau pun kena.
0: Dah kena dah semalam.
1: Tu dia. Okey, tak apa. Asalkan ibu-ibu yang luar pun jangan lupa pau anak-anak masing-masing. Isteri-isteri tolong pau suami-suami anda. Siapa-siapa pun lah, pau je. Hari ni hari yang istimewa buat kaum wanita yang bergelar ibu.
0: Betul sekali. Tapi banyak juga nak kena pau. Ada Hari Wanita lagi, Hari Ibu lagi, Hari Jadi lagi.
1: Betul, tak apa. Sebab kita ada juga Father's Day. Kita ada juga hari... apa lagi? Father's Day je lah.
0: Hari Lelaki Sedunia.
1: Ada ke?
0: Ada.
1: Oh, iya ke?
0: Zahri tak tahu.
1: Kita tahu Hari Wanita je.
0: Oh, tak ambil cakna.
1: Sebab kita wanita.
0: Berat sebelah.
1: Sangat.
0: Jadi nanti kan 3.15 minit petang nanti akan saya berceloteh dengan Zahri untuk apa je. Teruskan bersama Radu Malaysia, Langkawi FM.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Ya, Zaris bersama Haris dalam Aperture untuk edisi hari ini.
3: Ya, betul. Hari 10 Mei macam kita cakap lah. Hari ini juga Hari Ibu.
2: Betul sekali. Dan sekali lagi, selamat Hari Ibu buat anda semua yang mana-mana para ibu. Ataupun tak kisahlah anda ibu kepada anak-anak ke, ibu kepada kucing-kucing ke. Sebab saya tahu ada orang yang memang minat bela kucing,
3: ya, betul,
2: dan haiwan-haiwan lain.
3: Betul.
2: Jadi selamat Hari Ibu untuk anda juga.
3: Betul lah kan. Kucing-kucing ada, anjing ada, ular.
2: Ular pun ada. Apa boleh. Juga sekalipun.
3: Apa pun boleh lah, asalkan anda ibu lah ya.
2: Betul. Jadi hari ini kita nak cerita pasal cerita-cerita viral lah. Yang tular-tular di media sosial. Yang mana ada yang pasal apa sakit. Ada yang pasal apa membawang-bawang sikit.
3: Betul. Ada pasal kesihatan pun ada. Macam-macam ada hari ini.
2: Macam-macam. Dan yang paling penting, kita bawakan cerita daripada seluruh dunia.
3: Ya, betul.
2: Nasib dekat planet lain tak ada cerita.
3: Kalau ada
2: silap-silap penerbit bawa sekali tau.
3: Betul, confirm punya. Mesti Haris orang pertama yang akan sebutkan cerita-cerita daripada planet Mari.
2: Nah, betul. Nasib tak ada cerita aja dari sana.
3: Kalau ada memang akan disebutkan di Langkawi.
2: Betul sekali. Penerbit kita ni suka dia suka korek, dia pandai. Dia pandai korek apa, dia bab bawang ni.
3: Dia carilah mana pun.
2: Dia pandai cari.
3: Ceruk mana pun boleh.
2: Boleh tahu dapat. Tak apa. Kadang-kadang story tu kita pun sendiri pun tak tahu.
3: Kan. Tahu dah mai dah. Dekat Aperture. So Aperture hari ni, Aperture dia.
2: Okey, Aperture untuk story pertama hari ni. Tular pesakit kanser buat permintaan menyentuh hati melalui aplikasi pesanan makanan.
3: Allahuakbar.
2: Permintaan menyentuh hati, apa yang disentuhkan hati tu? Jadi kita baca sikit.
3: Okey.
2: Seorang pesakit kanser berusia 24 tahun di China di sana membuat permintaan yang sungguh menyentuh hati melalui aplikasi penghantaran makanan. Dan bukan untuk memesan makanan, tetapi untuk meminta seseorang menemaninya selama 2 jam.
3: Oh my. 2 jam. Tengok pendek. Sat je 2 jam tu. Separuh konti kita.
2: Betul.
3: Sat je tu.
2: Sat je. Dan berasa sunyi semasa menjalani rawatan kemoterapi. Dia memohon teman untuk menemaninya. Seorang penghantaran makanan setuju. Lalu datang melawatnya di hospital dan berkongsi kisahnya dengan rakan-rakan penghantar yang lain. Dan tidak lama kemudian, semakin ramai penghantar makanan datang membawa bunga, snack, buku dan hadiah-hadiah kecil. Semata-mata untuk teman dia. Dan ada juga yang sanggup ambil masa sampai 3 jam dalam perjalanan hanya untuk datang menjumpa dia.
3: Oh dia. Okeylah. I think that's very good, sebab yalah, nak lalui kemoterapi ni bukan senang.
2: Betul.
3: You sakit, you nak muntah, you tak selesa.
2: Betul
3: dan sebagainya.
2: Sekali.
3: Support-support yang macam ni lah yang kita perlukan bila kita sakit sebenarnya.
2: Betul sekali. Dan tadi ada penerbit kongsikan dengan saya, iaitu visual dia. Scam paling bermakna katanya. Gadis ini tipu puluhan rider demi sesuap kasih sayang. Tapi dia tak tipu untuk kewangan ke apa, tak tipu. Dan apa yang bermula sebagai satu permintaan mudah telah menjadi sebuah perantaian kasih sayang. Yang indah membuatkannya tersenyum semula, mula makan dengan baik dan berani membuka hati kepada orang lain. Sesetengah orang yang saya tak nak cakap lah, yang mempunyai penyakit, yang mempunyai kanser ataupun apa-apa sakit lain, kadang-kadang depa bukan nak duit daripada kita. Mereka cuma nak masa.
3: Ya, betul.
2: Mereka cuma perlukan bahu untuk disandar gitu.
3: Betul. Sebab kita healing ni bukannya bermula dengan kerusi healing.
2: Betul.
3: Dia bermula dengan sentuhan, kasih sayang, baru betul-betul healing, guys. Okay, bukan setakat kerusi. Alright.
2: Kerusi healing pun kalau ada satu tak jadi apa, Zari.
3: Betul. Dia kena ada empat.
2: Dua tak jadi.
3: Tak jadi kak. Sebab kena empat ialah satu, kita punya partner. Kalau ada. Kalau tak ada. Kalau tak ada. Kawan satu. Kawan dua. Lain-lain kawan kan ada lain-lain kegunaan.
2: Tapi yang wajibnya dua lah. Untuk kawan tu dia pun pilih sendiri lah.
3: Okeylah, okeylah. Betul kau, juga, betul
2: kawan
3: juga.
2: Kawan tu mereka pergi beli sendiri
3: lah. Betul lah kan. Mereka bawa kerusi healing mereka, join kita punya kerusi healing. So, kita healing sama-sama.
2: Betul. Gitu. Dan kadang-kadang, kebaikan hati orang yang tidak kita kenali mampu menyembuhkan lebih dari apa yang kita bayangkan.
3: Hmm.
2: Jadi, kepada anda di luar sana yang mana ada kawan-kawan yang menjalani bagaimana cerita yang kita baru ceritakan tadi, kita perlulah bagi support.
3: Ya, betul.
2: Support. Kita sebagai kawan-kawan yang terdekat ke yang jauh sekalipun, yang jauh zaman dah moden, kita boleh hantar message, boleh call, boleh video call.
3: Betul.
2: Yang dekat boleh melawat.
3: Kalau
2: tak ada, kalau tak ada masa sangat pun, alah takkanlah sehari dalam seminggu sekali takkan tak ada sehari yang free kan?
3: Kan kalau dangdut boleh, buat visit tak boleh kan?
2: Ha. Jadi,
3: aduh kacau Aris.
2: Jenguk-jenguk lah 15 minit, 20 minit. Bukannya nak suruh jenguk sampai satu hari tu dengan dia kan?
3: Ya betul, betul, betul, betul. Actually betul lah. Kita macam tu kan sebab macam actually to relate to this, my ibu saya, my mom pun is a cancer patient. So masa dia lalui benda tu, kemo dan radio dan sebagainya, memang susah tengok kan. So support daripada family dengan kawan-kawan jugalah yang banyak actually orang kata apa, mendorong dia untuk sembuh. Sebab you tak boleh stress juga masa you tengah lalui ni. Sebab
2: betul,
3: stress is the enemy. Apa tu, musuh kanser sebenarnya.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Sebab bila kita stress, kita down.
3: Ya betul.
2: Kita akan down, kita akan rasa tak ada semangat, tak ada harapan.
3: Betul.
2: Rasa macam tak boleh survive. Kan?
3: Itu jugalah untuk untuk you sembuh kan daripada apa-apa penyakit sekalipun lah.
2: Betul.
3: So okay, kita akan teruskan kepada cerita story yang
2: next,
3: seterusnya.
2: Next story, sorry.
3: Ha, next story je. Before that, kita orang actually live okay di TikTok. Boleh join kita TikTok di Langkawi FM RTM. Shout out to Abang Din Taiping. Waalaikumsalam, selamat petang. Thank you so much untuk join kita punya TikTok live.
2: Betul.
3: Okay, now saya akan ceritakan story atau cheer seterusnya.
2: Cheer seterusnya, apa itu
3: okay,
2: cheer?
3: Ini pelik, cerita yang pelik tapi dia benar. So, ada satu sekolah ni, dia tak terima wang tunai tapi ibu bapa diminta bawa 2 kilo barang sekitar pun boleh.
2: Sekitar.
3: Kitar semula sebagai yuran.
2: Menarik dia punya cara dia.
3: Betul. Okay, so, sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak, dia memang buat pendekatan yang berbeza lah kan. Dia memperkenalkan sistem sekolah tanpa wang tunai. Dengan yuran dibayar guna apa, Haris? Guna sampah.
2: Guna sampah.
3: Macam mana ni bayar pakai sampah ni? Orang dulu kata pakai.
2: Ada pepatih satu pepatih English tu.
3: Apa dia?
2: Another man
3: trash
2: is another man treasure.
3: Macam
2: tu lah.
3: Macam
2: tu lah. Mungkin di barat, di mata orang lain itu adalah hanya sebuah sampah.
3: Yelah, betul.
2: Di mata orang lain, mungkin itu adalah sebuah lubuk.
3: Betul. It's a treasure.
2: Yeah.
3: Okay. So I think itu memang sangat relatable apa yang Haris cakap tu dengan cerita yang ni. So the sekolah ni, dia perlukan ibu bapa bayar, cikgu cakap tadi lah, 2 kilogram sampah setiap bulan. Okey, dia tak minta duit, dia minta sampah untuk kitar semula setiap bulan sebagai bayaran pendidikan. So, sampah yang you boleh bawa adalah seperti plastik, kardboard, bahan terpakai lain, dan semua bahan-bahan ni dia akan hantar ke pusat kitar semula community. So, dia akan proses lah, proses.
2: Proses.
3: Jadi baja kompos. Jadi makanan haiwan ataupun maggot lah untuk bagi makan kat burung dan sebagainya. And also boleh jadi bahan bakar biojising. So macam manalah? Macam mana nak bayar bil sekolah? Kan? Macam kalau you bagi sampah, macam mana kita nak bayar bil-bil elektriknya? Mana nak beli peralatan pembelajarannya? Mana nak beli keperluan asas murid lah, alat tulis?
2: Betul.
3: Macam-macam sebenarnya. Betul. Cik tak murah nak orang kata apa, nak run a school kan.
2: Betul.
3: And especially ni adalah untuk pendidikan awal kanak-kanak, early childhood education. Banyak bahan you perlukan, especially bila
2: betul
3: you dengan kanak-kanak. So apa yang diorang buat dengan apa yang dia dah proses tadi tu, mm-hmm, dia orang akan jual.
2: Jual so dapatlah duit.
3: Ya, betul. So itulah cara dia, dia orang dia orang jana income atau jana duit untuk run the school for them. Okay. So kita mungkin tertanya-tanya je ni, kat mana ni berlaku ni?
2: Betul, sebab tertanya-tanya lah juga dekat mana sekolah yang ni kan.
3: I actually agak terperanjat bila I dapat tahu dekat mana. Sebab mula ingat, oh dekat Korea kot. I tak tahu kenapa.
2: Mungkin lah sebab dekat Korea ataupun Japan. Sebab dalam otak saya memikirkan dekat Jepun. Sebab dekat Jepun, mereka kan lebih titik beratkan apa diorang punya pasal.
3: Recycling even cara buang sampah diorang pun berbeza. Betul. Different plastik, betul, warna dan sebagainya. Tapi sebenarnya sangat dekat dengan kita ya. Ni actually berada di Tugu Utara di Koja, Indonesia. Guys, tengok
2: Indonesia
3: ni. It's such a, apa orang kata, benda yang sangat bagus untuk kita contohi sebenarnya. Okay, saya tak pernah dengar lagi lah kat Malaysia. Saya tak pernah dengar lagi lah kan kat mana, kat sini kalau kita ada buat macam ni. Tapi kita punya negara jiran kita dah buat. And I think it's a very good thing to do. So, pihak pengurusan sekolah juga, dia bukan sekadar macam, kau bagi 2 kilo, 2 kilo, tak ada. Diorang akan rekod tau. Diorang akan rekod berapa banyak you bagi setiap bulan. Kemudian mana yang parents, yang ibu bapa yang bagi lebih daripada 2 kilo ke apa ke pun, dia akan rekod. So itu menjadi kredit untuk ibu bapa. So bila you, especially bila you tambah, you hantar lebih daripada 2 kilo setiap bulan tu. So actually mungkin kita akan tanya jugalah, apa tujuan diorang buat macam ni? You know, banyak case kalau kita minta duit, aku bak RM1 RM100
2: untuk apa 100 tu
3: kan, kesenang kan. Kau transfer ke kau QR ke benda lah macam ni kita buat sekarang lah kan, kesenang tu kau nak ni lah, nak tukar tu, nak menjual lah, panjang cerita dia. Tapi sebab diorang ada tujuan, sebab memang bukan untuk keuntungan. Sekolah ni dia bukan buat ni untuk keuntungan, tapi dia buat ni untuk mendidik kanak-kanak dan ibu bapa tentang kepentingan menjaga alam sekitar. So dia nak mula daripada usia kecil. Orang kata, betul, apa? Melentur.
2: Betul, buluh biarlah dari rebungnya.
3: Ya, saya nak cakap melentur rebung biar dari buluhnya.
2: Terbalik pula dah.
3: Mesti baik ada ris. So itulah dia punya tujuan diorang. So actually inisiatif ni pun memang mendapat ramai orang kata apa, perhatian daripada netizen dan juga orang sekeliling, and dia dianggap sebagai sangat kreatif dan juga berkesan untuk memupuk lah sikap orang kata apa, dan kesedaran alam sekitar. Betul. Secara so, praktikal.
2: Oh, dalam English orang kata apa? Teach them young.
3: Teach them young gitu. Teach them young. Betul lah. So rebung rebung tu lentur. Lentur sekarang juga. Bila jadi buluh ni payah.
2: Kalau dah lentur tapi patah, buat gulai.
3: Kisau. Gulai daging, daging rebung. Oi, sedap.
2: Jangan jangan sebut makanan. Saya lapar ni. Makanan tak sampai lagi.
3: Betul. Kita ni orang Malaysia ni pantang cakap pasal makanan.
2: Betul.
3: Tak boleh. Dengar rebung jadi gulai dah.
2: Tapi saya rasa inisiatif ni bagus lah. Dia mengajak budak-budak daripada kecil.
3: Betul.
2: Lepas tu saya faham, ada sesetengah di mana komuniti ni dia tak berapa kemampuan. Ada yang tidak berapa berkemampuan. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang bagus juga untuk bantu mereka.
3: Ya, betul. Actually betul, that's true.
2: Mereka tak mampu dari segi kewangan, jadi mungkin mereka boleh ada di siapa-siapa dekat rumah tu kan. Dalam masa yang sama, sampah pun clear.
3: Betul.
2: Dalam masa yang sama,
3: bersih.
2: Tak, dalam masa yang sama, sampah-sampah di sekeliling rumah pun bersih. Bersih daripada sampah. Apa, sekolah pun dapat.
3: Ya, betul. You boleh buat duit, betul. And then bukan setakat kat rumah, you kira dekat you punya
2: community.
3: Ya, betul.
2: You community punya tempat tu.
3: Jiran, kejiranan you tu. So benda ni memang sangat-sangat bagus. Dekat Langkawi kita masih kita ada inisiatif. Kita ada dekat Kelibang ada. Ada satu yang pink tu, nampak tak, yang tepi jalan tu. Dekat Bahagia, kat ferry Bahagia tu. Kat situ pun kita boleh, dia pakai QR, dia self-service juga. So actually you boleh jual kotak-kotak dan sebagainya.
2: Kadang-kadang tak silap saya, LADA pun, LADA, Langkawi Development Authority, ada kadang-kadang buat juga untuk exchange apa barang-barang sampah untuk di sekitar semula dan akan dapat duit.
3: Right.
2: Dan juga minyak masak terpakai pun boleh.
3: Ya, betul, betul. Betul. Dekat yang warna pink tu pun betul.
2: Betul.
3: Boleh buat macam tu.
2: Jadi jangan duk buang dalam longkang pula minyak masak terpakai tu.
3: Sungguh guys.
2: Lagi tak pasal sumbat pula longkang.
3: Sungguh guys, buatlah duit dengan barang yang terpakai.
2: Betul.
3: Sesungguhnya tak cukup RM1 tak cukup RM1,000.
2: Betul sekali Zahri. Jadi hari pun kalau kita tengok sekarang ni nak hujan, alang-alang tu, alang-alang menyeluk perkasam, kita pun main lagu hujan.
3: Baiklah, mari kita.
2: Alright, kita rehat dulu. Kembali lagi selepas ini dengan lebih banyak chit-chat apa cer. Alright.

0: Itu dia Zarif.
1: Ya.
0: Lagu hujan dengan muda. Adakah anda masih muda Zarif?
1: Of course. Saya walaupun usia meningkat, hati tu tetap mahu menjadi muda-mudi.
0: Jiwa tetap meronta-ronta.
1: Ajeh. Gitu.
0: Okey.
1: Meronta-ronta untuk menjadi muda.
0: Muda-mudi, tak apa. Umur itu hanyalah sekadar angka, Zarif.
1: Yeah.
0: Yang penting jiwa raga ini.
1: Yeah, lepas tu bila kau dah umur 50, tiba-tiba sakit pinggang, sakit apa, memanglah angka je kan.
0: Tak apa. Yang penting jiwa mahu muda.
1: Yelah, baiklah.
0: Okay, next story, Zarif. Ni pasal Pulau Pelangi. Pulau Pelangi lah pula. Pantai berdarah. Macam dia punya ni.
1: Berdarah pula.
0: Pulau Pelangi, pantai berdarah. Permata tersembunyi berdekatan Selat Hormuz. Ay, dah macam pantun pula.
1: Silakan Haris.
0: Okey, Pulau Hormuz sering dianggap sebagai antara permata tersembunyi di Iran. Bukan sahaja kerana keindahan lanskapnya yang luar biasa, malah keunikan budaya masyarakat setempat. Ha, kita cerita pasal Pulau Hormuz, bukan Selat Hormuz.
1: Pulau-pulau.
0: Selat tu kita tolak tepi untuk seketika ini.
1: Betul-betul. Yang tu tak apa. News kita akan update. Untuk kita cakap pasal pulau je lah.
0: Okay. Dan pulau kecil ni digelar sebagai antara pulau paling berwarna-warni di dunia.
1: Cantiknya. Ni dekat rumah biru, rumah merah ni, Charles.
0: Kalau nak tengok visual yang dipaparkan, anda semua boleh ke rumah biru, rumah merah, Faca Book, YouTube.
1: Dan anda silinder.
0: Dan keindahan Pulau Hormuz terletak pada kepelbagaian warna semula jadi yang jarang ditemui di tempat lain. Dan ketika menjelajah pulau ini, pengunjung akan disajikan dengan pelbagai tona warna seperti merah, kuning, jingga, hijau, putih, coklat, beige, emas, kelabu, biru, kehijauan. Semua warna ada.
1: Dah lebih bertujuh dah ni. Bukan pelangi je ni.
0: Bukan pelangi dah ni. Ni dah jadi apa tu, colour pewarna.
1: Weh, tapi cantik. Serius cantik tengok dia punya.
0: Dan
1: I tak boleh nak imagine macam mana kan. Tengok warna. Warna laut dia, bukan warna yang biasa-biasa, guys.
0: Warna dia color apa, Zari? Warna hijau?
1: Dia warna macam teal.
0: Warna teal.
1: Dia hijau, turquoise. Tapi dia ada juga pink. Warna yang sangat opposite. You know, very contrast.
0: Warna pink? Oh, sorry lah. Ayat sirap saya tertumpah.
1: Tertumpah. Yang potong kaki ni. Ayat sirap punya banyak tu.
0: Dan gabungan warna ini menjadikan pulau ini turut dikenali sebagai Pulau Pelangi. Dan kehidupan di sini juga cukup menarik perhatian. Menurut penduduk tempatan, menggunakan tanah merah dari pulau ini sebagai bahan dalam masakan. Dalam masakan? Lemak. Sebagai bergantung kepada tuk-tuk. Mereka pun ada tuk-tuk, Zari.
1: Betul. Bukan kita tak ada lah. Kita Thailand ada, ya. Tapi kat sana pun ada.
0: Betul.
1: Maksudnya tuk-tuk ni sebenarnya satu dunia juga lah kan.
0: Yes.
1: Beza-beza je lah rupa dia.
0: Dan dari segi lokasi, Pulau Hormuz terletak di wilayah Hormozgan Province, kira-kira 20 km dari Pulau Kemchum. Macam mana sebut, Zari? Cuba. Macam mana sebut dah?
1: Riz.
0: Dan sekitar 22 km dari Bandar Abbas.
1: Tu dia.
0: Jadi kita nak cerita sikit pasal pulau ni. Pulau-pulau apa dan pantai-pantai terdapat di Pulau Hormuz ni.
1: Banyak sebenarnya.
0: Yang pertama sekali, Red Beach. Ataupun Pantai Merah. Pantai ini turut dikenali sebagai pantai berdarah kerana warna air lautnya yang kemerahan. Fenomena ini berlaku disebabkan oleh kandungan oksida besi yang tinggi dalam tanah merah di kawasan tersebut.
1: Tak cukup darah boleh minum mayak ni.
0: Jangan. Sagi terlebih besi pula sagi. Dan yang kedua, Silver Beach. Ataupun pantai apa? Pantai Silver lah. Pantai Silver lah. Masa Melayu Silver apa, Zari?
1: Silver tu adalah, ya Allah, awak nak tanya kat kita pula ni. Kita ni awak kan DJ segmen Bahasa Melayu. Apa kata awak? Awak jawab soalan awak sendiri.
0: Sebab apabila dia dalam ni, dia jadi macam tertipah saat otak saya.
1: Betul. Kita kadang-kadang kita dua.
0: Tapi tak apa, lupakan sajalah. Lupakan saja. Terletak bersebelahan Red Beach, lokasi ini pula menawarkan pemandangan pasir yang berkilauan dan bersinar. Seolah-olah disaluti serpihan logam, kawasan ini juga dipenuhi batu-batu berwarna-warni, Zahri. Dan sekali lagi mengukuhkan gelaran Pulau Pelangi. Silver tu apa tu? Nah, tadi dah teringat
1: dia
0: lah.
1: Dia bukan gangsa kan?
0: Bukan. Silver ni perak-perak.
1: Ah, perak. Tu dia. Hampa. Kita brain fog sat.
0: Dan kita ada juga Rainbow Mountains.
1: Wow.
0: Kawasan ini sesuai untuk aktiviti mendaki ringan. Pengunjung boleh meluangkan masa beberapa jam untuk menikmati panorama Bukit Bukau berlapis warna yang menakjubkan. Dan kita ada juga Kubu Portugis dan Museum Nadalian.
1: Itu dia.
0: Dan museum ini dimiliki oleh Ahmad Nadalian, seorang seniman yang aktif mengajar seni kepada wanita tempatan. Memang menarik. Jadi pulau bukan sebarang pulau. Pulau terdapat 1001 kisah.
1: Betul. Macam jugalah pulau legenda kita ni.
0: Ya, Pulau Langkawi
1: macam
0: pun.
1: Macam.
0: Pulau Langkawi pun bukan setakat 1001. Dia ada 9.99999 kisah.
1: Dia. Banyak kisah dia kan. Mana kita nak percaya tu pun tak apa. Kita tak pasti lagi.
0: Betul.
1: Tapi apa-apa pun kita boleh pilih lah apa yang kita nak percaya.
0: Betul. Langkawi ni banyak kisah nak Zahri. Sebab kita apabila kita dengar daripada orang ni, kisah dia macam ni. Dan kita dengar orang ni, kisah dia ada kisah ni.
1: Betul. Jadi, I paling suka kisah legenda dia je lah. Sebab walaupun mungkin tak betul, tapi kita betulkan je lah.
0: Kita sebab itu dia macam apa kita anggap sebagai hiburan.
1: Ya, betul.
0: Hiburan halau telinga.
1: Cincang, penuh raya kan, cerita macam ni diorang bergaduh. Habislah semua pecah belanga apa benda semua
0: dan
1: kan.
0: Saya kalau nak tahu kan Zahri, disebabkan mereka bergaduh baling belanga tu. Sebab tu kita ada kampung belanga pecah di Langkawi.
1: Ya, sungguh Haris.
0: Lepas tu dah belanga pecah, kuah tumpah dekat kuah.
1: Sebab tu kita dapat nama kuah.
0: Kuah tumpah.
1: Air hangat?
0: Air hangat tu pasal tak tahulah kot mereka duduk masak ayam kat sana.
1: Kat situ kan lah. Tu yang belanga tu pecah. Air hangat duduk sebelah dia.
0: Betul eh.
1: Sekali aku je.
0: Saya dah tambah pula satu kisah.
1: Betul ya. Itu kisah lain. Itu kisah lain lah. Okay. Untuk seterusnya. Cer seterusnya. Ya Allah hai. Dia ni punyalah takut dia kena tuduh. Seorang suspek kes remaja hilang dia telan kunci loker di balai polis. Tapi kita nak tengok macam mana diorang nak keluarkan kunci ini daripada seorang lelaki. So dia memang dah jadi suspek lah kan. So masa dia tengah panik tu, dia pergi telan kunci tu. So dekat mana, menurut laporan media tempatan, insiden luar biasa itu berlaku di balai polis Madanaya Kanahali. Madanaya Kanahali dekat Bengaluru. So suspek ni nama dia Kartik. Dia memang actually polis ambil dia untuk bantu siasatan kes kehilangan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun daripada Gangon dan Ahali. So difahamkan ibu bapa dia buatlah laporan hilang ni pada 24 April hari itu, sebelum polis berjaya menjejak suspek ni menerusi data menara telekomunikasi.
0: Canggih sekali.
1: Ya, sungguh.
0: Sangatlah canggih.
1: Betul. Tapi yelah, sekarang ni memang kita senang kan nak track siapa-siapa pun.
0: Betul.
1: Kita ada share location, even kita punya social media pun ada yang kita boleh share location.
0: Betul.
1: Track phone pun ada, antara phone yang sama brand.
0: Tapi,
1: pun boleh.
0: Tapi bagi saya lah, kalau dekat media sosial tu, saya rasa tak perlu share.
1: Betul. Saya setuju. Tapi actually zaman you lain tau. Zaman I dulu, kita ada satu social media ni, nama dia Foursquare.
0: Foursquare?
1: Ya. Yeah. So kita masa tu kita buat check-in. So contohlah kita pergi masa tu kita pergi dekat katakan shopping mall. Check-in lah dekat shopping mall tu. Kecil check-in. Lepas tu dekat dalam shopping mall tu ada kedai makan. Check-in lagi kat kedai makan
0: check-in
1: tu.
0: Check-in lagi.
1: You dapat points untuk check-in ni. So kita orang ni sebagai kawan-kawan ni, kita orang kan tengok lah, kat sini lah. Lepas tu I pun dekat situ. Lepas tu cakap, weh aku pun kat sini. Kita call. Dulu zaman BBM. Kita BBM. Kita bagi tahu cakap, weh aku
0: dulu,
1: pun kat sini.
0: Zaman dahulu okey lah. Tapi zaman sekarang ni, agak sedikit berbahaya lah sebab
1: ya, betul.
0: Bagi setengah orang tu mungkin dia ada seorang secret admirer
1: ya,
0: ataupun
1: atau
0: peminat
1: stalker.
0: Ha.
1: Stalker yang kita tak undang ya.
0: Betul.
1: So memang untuk keselamatan
0: ataupun
1: you janganlah.
0: Orang yang berniat tidak baik terhadap kita.
1: Betul. Ha. Betul, betul, betul. Kecuali betul. Kalau ada event, yang tu kita kena share. Ha. Nak tak nak, kita kena share.
0: Betul.
1: Ha, tapi kalau hari-harian kita tu, kalau boleh
0: betul.
1: Kita elakkanlah ha. Tu share
0: saya
1: life.
0: Saya ni ada kat sini, you all. Saya ada kat sini, you
1: ha, all. Ha. Alls, ha, kan? Ha, kita nak show off. Ha. Lepas tu, tak ada benda dah nak
0: tapi
1: show off.
0: Tapi kalau dengan kawan-kawan ataupun family, okey lah.
1: Ha, sebab ya betul. Actually kalau you pergi macam contohlah you pergi travel ke mana-mana kan, kalau especially bila you pergi seorang-seorang share location you itu untuk keselamatan kepada orang yang terdekat dan orang yang you percaya sajalah, bukanlah share to the public, but you have to share at least bagi tahu eh I pergi sini sekian-sekian, ni location I, kalau you jumpa orang baru ke apa ke, oh, I jumpa orang baru sekian-sekian ni gambar dia untuk keselamatan you, kalau apa-apa jadi
0: macam,
1: orang senang nak track you.
0: I jumpa kat Mr. Ozamwah.
1: Why?
0: Di sekian sekian sekian. Okey, kena bagi tahu.
1: Ha, betul.
0: I jumpa Mr. Mozambik. Ha, di sekian sekian sekian. Ha.
1: Masalah dunia ni.
0: Okey, kita okay. Dengan story balik.
1: Ha, sambung balik terlalu. Cerita dia. Melalutlah kita kan. Ha. So, cerita dia masa dia soal siasat yada-yada-yada, kecoh lah. Dia tengah kecoh apa benda semua, dia pop, dia pergi telan lah si kunci tu.
0: Alamak, dia telan pula kunci.
1: Dia dah telan kunci tu, polis pun dah, alamak, macam mana ni bro, macam mana ni. So, polis tak nak benda tu, yelah dia tak boleh lah nak keganasan untuk keluarkan kunci tu kan, sekejap lagi pecah dalam perut ke apa ke. So, polis nak benda tu keluar secara natural. So polis hantarlah dia pergi ke hospital. Apa treatment dia Haris? Treatment dia kena makan 10 kilo pisang.
0: Tu dia 10 kilo pisang pecah perut.
1: Aduh, aku tak tahu lah habis 10 kilo pisang tu.
0: 10 kilo pisang Zari.
1: Lepas tu aku taubat Nasuha 10 tahun aku tak mau makan pisang dah kena.
0: Kalau kena macam itulah. Taubat trauma.
1: Trauma
0: dengan pisang.
1: Oh, aku tak mau dah makan pisang.
0: Kalau kawan-kawan tanya, pasal apa hang tak makan pisang? Aku trauma dulu aku kena paksa makan 10 kilo pisang.
1: Taubat pula. Trauma taubat
0: aku,
1: trauma.
0: Nama saya pun tak mahu makan pisang. Dulu aku kena paksa makan pisang 10 kilo.
1: Taubat.
0: Taubat.
1: So itulah cerita dia. So dia kena makan 10 kilo pisang untuk keluar secara natural lah melalui sistem
0: pencernaan.
1: Gitu. So I think solusi dia okey lah. Lepas tu dia dapat lah. Dan selebihnya adalah history.
0: Jadi kita ada lagi story-story yang kita nak share. Selepas ini kan Zari, ada story lagi, berbaki lagi dua story Zari.
1: Yes.
0: Lagi dua story. Story yang sudah semesti menarik. Dan
1: of
0: lagu
1: course.
0: Ni kena dengan cerita dia.
1: Ha.
0: Alang-alang dia dah telan kunci, kita dengar ramlah-ramlah. Kau kunci cintaku dalam hatimu.
1: Dalam perut.
0: Kembali lagi selepas ini.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Itu dia.
3: Yeah.
2: Kau kunci cintaku
3: di dalam perutmu.
2: Alamak. Orang suruh kunci dalam hati, dia pergi telan kunci simpan dalam perut pula.
3: Dah hati buat sakit je. Makan kan senang, dan perut dia cerna-cerna keluar. Lepas tu dah settle. Makan
2: betul
3: lagi.
2: Baik, waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam melalui TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih pada mana yang hadir. Ha, jangan bergaduh-gaduh.
3: Ada yang bergaduh-gaduh kat komen. Janganlah cokos. Okay. Jangan. Kita semua nak happy-happy. Kita semua nak bawang-bawang.
2: Tapi kalau ikut orang dulu punya gaduh. Bila kalau macam anak-anak gaduh lah. Budak-budak gaduh. Gaduh lagi.
3: Betul?
2: Seorang rayak semua sakit
3: lagi. Betul.
2: Orang dulu punya kan?
3: Betul. Yang apa?
2: Seorang rayak lagi semua boleh sakit.
3: Semua kena. Lagu tu. So itulah, anyway, kalau hampa nak masuk dekat dalam TikTok live, boleh datang join. Kita dah ada a few of our, orang kata apa, loyal listeners juga. Ada Shida, ada Mawar Marissa.
2: Yo.
3: Kita ada siapa lagi kat sini ni? Johnny J. Kita ada Azwan.
2: Ramai Yo. Sekali.
3: Thank you guys. Thank you for the tap check. Kita dah ada 14.7K dah.
2: 14.7K. Ramainya you all.
3: Hebat sakit you all. Kita ada dua lagi cer
2: untuk dibawang-bawang kan.
3: Ya, yeah, betul. So Haris, apalah cernya?
2: Alright, next cernya, jangan terikut-ikut cara influencer simpan minyak wangi dalam peti sejuk. Ini empat risiko yang anda semua kena tahu. Jadi macam kita tahulah dekat media sosial ni macam-macam ajaran
3: sesat.
2: Macam-macam ajaran lah Zaris. Berkenaan dengan pemakanan, macam-macam ajaran. Sampailah minyak wangi pun macam-macam ajaran.
3: Betul.
2: Orang ni kata A, orang ni kata B, orang ni kata Z. Nak percaya mana satu pun tak percaya.
3: Betul,
2: tak
3: kita tahu. Pun tak tahu mana nak buat mana yang betul.
2: Betul.
3: Ke semua betul.
2: Tak tahulah. Jadi ramai beranggapan menyimpan minyak wangi di dalam peti

0: Sejuk mampu membuatkan baunya lebih tahan lama serta kekal fresh, kekal segar.
1: Okey.
0: Dan malah ramai juga yang terikut-ikut dengan cara ini selepas melihat video pempengaruh menyimpan haruman mereka di dalam peti sejuk. Namun, sejauh manakah keberkesanannya?
1: Berkesan tak?
0: Berkesan ke tak? Adakah ia mampu mengekalkan bau haruman semerbak anda?
1: Semerbak kasturi katanya.
0: Dan berikut kita share lah beberapa risiko sebab kalau simpan minyak wangi dalam peti sejuk ni. Ataupun peti air. Yang pertama sekali, suhu tidak stabil setiap kali pintu dibuka. Ini sebab setiap kali peti sejuk dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Kita macam kita tahulah peti sejuk, ambil tomato Ustaz. Lepas tu lagi nak ambil sayur lagi pula. Lagi nak ambil ayam lah, ambil kicap lah nanti. Jadi dia tak stable. Suhu dalamnya akan berubah-ubah. Jadi perubahan kecil ni boleh mengganggu struktur kimia minyak wangi sekaligus menjejaskan bau original dia. Bau asal minyak wangi tu.
1: Saya nak gaduh dengan orang bagi ni. Tak apa. Cerita lagi.
0: Dan yang kedua, kelembapan tinggi boleh merosakkan komposisi.
1: Komposisi, okey.
0: Persekitaran dalam peti sejuk yang lembap boleh menyebabkan pemeluapan ataupun bahasa Inggerisnya condensation.
1: Ya.
0: Berlaku dalam botol terutama jika tidak ditutup rapat.
1: Okay.
0: Ini boleh mencairkan atau mengubah profil bau minyak wangi tersebut, Zarif.
1: Faham.
0: Dan yang ketiganya, bau lain boleh meresap masuk. Macam kita tahulah, dalam peti sejuk, peti air ni macam-macam. Jadi simpannya.
1: Jadi kalau kita peti air, ada budu.
0: Ada budu, ada belacan.
1: Tempoyak.
0: Ada sampai belacan, ada tempoyak. Satgi kawan tu simpan petai dalam peti air.
1: Itu ikan pekasam lah.
0: Macam-macam dalam peti air tu. Jadi rojak.
1: Boleh lah. So perfume pun dia absorb. Okay, yang ni masuk akal. Untuk air rasa macam... Okey lah, betul lah juga kan. Adalah mungkin ada kebenaran dia di situ.
0: Daripada elok-elok perfume tu bau kasturi ke, bau kijang ke, bau malaikat subuh ke.
1: InsyaAllah. Aku ingat dia cakap embun ke apa tu dia.
0: Sagi daripada bau-bau tu jadi bau tempoyak subuh.
1: Betul weh, ya Allah.
0: Bau... kasturi belacan.
1: Masalah.
0: Terus jadi pelik-pelik lagi.
1: Masalah. Tu cakap lah. Habislah hilang bau yang sedap tu kan.
0: Dan yang terakhir sekali, risiko temperature shock. Bukan culture shock.
1: Temperature pun boleh shock ya.
0: Mengeluarkan dan memasukkan minyak wangi berulang kali dari peti sejuk menyebabkan perubahan suhu mendadak. Dan keadaan ini mempercepatkan proses kerosakan. Yalah, sebab dia keluar masuk, buka tutup. Jadi dia boleh jadi saat sejuk, saat panas, saat sejuk, saat panas. Kalau kita pun saat sejuk, saat panas, kita pun boleh demam.
1: Betul? Kita ni sejuk gila kat dalam ni, lepas tu keluar tu deh. Masa tengah dia panas.
0: Dia jadi macam lain. Jadi macam tu lah juga.
1: Seram-seram.
0: Apa minyak wangi ni. Jadi jangan simpan dalam peti sejuk.
1: Okey, so apa cara terbaik untuk simpan minyak wangi?
0: Simpan dalam tempat yang sejuk dan gelap dan stabil. Apa tempat yang sejuk, gelap dan stabil ni? Sepertinya dalam laci ataupun almari. Dan jauhkan daripada cahaya matahari dan sumber harba. Letakkan dalam kotak asal untuk pelindungan tambahan. Jadi kalau jenis macam saya ni, tak boleh lah. Saya ni jenis dapat perfume baru ni, kotak tak buang apa-apa.
1: Tu dia.
0: Menyemok.
1: Recycle. Jangan lepas
0: saya
1: ni kita recycle
0: tahu
1: lah.
0: Buang untuk disimpankan bersama rakan-rakan seanteronya.
1: Lepas tu bila sampai waktu dia, hantar untuk recycle.
0: Dan elakkan simpan di bilik mandi kerana kelembapan tinggi. Saya tahu setengah orang dia suka simpan dalam toilet. Bilik ayam.
1: Betul.
0: Dan seperti produk kecantikan lain, minyak wangi juga ada tempoh penggunaan. Biasanya ia tahan antara 3 sampai 5 tahun bergantung pada komposisi dia lah. Selain itu, minyak wangi juga boleh tahan lama pada kulit yang lembap.
1: Itu kadang-kadang orang bagi tips kan untuk minyak wangi tu tahan lama dekat badan kita. Bila kita spray tu, kita letak lotion dulu.
0: Lotion dekat ataupun moisturizer.
1: Moisturizer
0: pelembap.
1: Tu lah. Samalah dia punya fungsi dia tu kan. So itu kadang-kadang
0: gitulah.
1: Oh, gediknya Haris sekali lagi.
0: So, gitulah.
1: Dia tak boleh buat dah sekali lagi.
0: So, gitulah.
1: Ya, yeah, betul-betul. So, you can put lotion. Certain perfume pun dia datang, dia kan bagi dia punya lotion sekali. So, bila you letak lotion dia, lepas tu you letak perfume dia, memang sepanjang. Sepanjang hari dia akan ni.
0: Itu okay. Abel sudah payung tips apa dia.
1: Hebat. Tapi I still tak puas hati lah kalau cakap tak boleh letak menti air. Sebab apa? I tak buat. Tapi dalam bilik kita kan kita pasangkan aircon. Sat sejuk, sat panas, sat sejuk, sat panas pun sama juga.
0: Jadi letaklah luar bilik. Jangan letak dalam bilik.
1: Luar bilik tu cahaya matahari.
0: Tak lah. Janganlah letak luar rumah. Itu letak luar rumah, Zari.
1: Letih.
0: Ikan kasam tak apalah nak letak luar
1: boleh,
0: rumah.
1: Boleh, nak pergi kering balik. Aduh. Okey. Kita pun dah makin kesetukan masa ni. Kita ke cer yang terakhir. Saat-saat ni kita duduk cakap pasal apa tu, skincare lah apalah kan tadi. Ni nampak ni. Nenek ni berusia 107 tahun. Dia dedah rahsia dia macam mana dia panjang umur dengan kekal dia punya memori yang masih tajam. So dia memang nampak masih sihat dan bertenaga seperti orang muda. Masalahnya orang muda lah ni pun banyak penyakit.
0: Macamlah saya. Sakit pinggang, sakit itu ini, macam-macam.
1: Umur baru 20-an tapi penyakit dia dah macam
0: sakit tak kenal usia, Zari.
1: Tak tahu. Oh, age is just numbers eh.
0: Age is just numbers.
1: Dandan lah, nombor je. So anyway, nenek ni dia dikenali sebagai nenek awet muda. Tu netizen panggil dia dan nama dia adalah Ding Guizhuan dari Sishi di wilayah Zhejiang. Saya hantam je semua
0: hantam
1: tu.
0: InsyaAllah
1: betul. So apa petua dia sebenarnya ni? Macam mana nenek ni boleh kekal muda, masih ingatan yang tajam? Dia umur 107 tahun weh. 107 tahun.
0: Yeah.
1: Kita, saya yang umur dalam 30-an ni pun kadang-kadang apa yang makan semalam pun boleh lupa.
0: Betul.
1: Nenek ni masih ada memori yang tajam.
0: Makan apa? Tak tahu semalam lupa.
1: Betul, tak tahu dah. So, apa petua dia? Petua dia adalah mengamalkan diet vegetarian. So, dia dah amal ni daripada dia muda lagi. Kemudian, nombor dua ialah menjaga rutin tidur. Kita ni sukalah saat tidur awal, tidur lewat tak. Kena ada rutin tidur dan juga makan dengan teratur.
0: Betul.
1: Yang ketiga ialah sentiasa berfikiran positif.
0: Hidup kena positif.
1: Dan menjalani hari dengan gembira.
0: Hidup kena bergembira.
1: Jadi sangat simple kan.
0: Betul.
1: Benda yang untuk buat you ada orang kata apa, longevity of your life. So the keempat, tadi apa? Dah keempat lah saya cakap tadi. Tadi ketiga. Nampak tak? Lupa dah.
0: Lupa dah. Nampak tak? Itu
1: contoh. Lupa.
0: Baru je dia sebut short term memory.
1: Sangat macam goldfish kan orang kata.
0: Goldfish.
1: Yang keempat, tak pernah pun dia guna skincare.
0: Tak
1: ada pun dia pakai produk-produk skincare ni.
0: Jimat
1: apa, tak
0: duit
1: ada
0: dia.
1: Dan kulit dia masih baik di umur 107 tahun. Kelima, dia memilih makanan yang ringkas. Bukan makanan yang fast food ya, tapi yang ringkas dan sihat. That means simple. Makanan simple. Yang simple dan dimasak di rumah.
0: Memang sihat lah. Memang sihat lah ceritanya.
1: Betul. So anak dia nama Chen Xiang Cho, umur pun dah 84. Dia kata memang fizikal nenek ni yang bernama Ding ni juga memang masih kuat. So dia bila dia buat pemeriksaan kesihatan, memang keadaan dia okey. Tak ada penyakit, tak ada.
0: Memang
1: tak
0: sihat
1: ada,
0: walafiat.
1: Memang dia
0: lah.
1: Sihat. Memang dia sihat. Alhamdulillah. Sihat walafiat tu. Kalau ikutkan juga Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan di China, purata jangka hayat rakyat kini mencapai 79.25 tahun. Panjang jugalah tu.
0: Panjang jugalah.
1: So kalau kita nak hidup lama, insyaAllah kita kan suka cakap korang, ha, panjang umur kan. Kalau kita duduk mumpat lagi-lagi lah.
0: Betul. Duduk mengata kat kawan tu, tiba-tiba kawan tu lalu.
1: Panjang umur. Tapi kita cetuh pula tak boleh. Kita kena berhidup dengan berfikiran positif dan gembira. Maksudnya kita tak boleh nak mengumpat.
0: Tak boleh kata kat orang.
1: Banyak mengumpat, cepat mati. Meninggal.
0: Jadi jangan duduk mengata kat orang. Kita cukup jaga tepi king sendiri saja.
1: Betul. So makan teratur, tidur is important. Tidur apa-apa pun kena jaga kita punya waktu tidur. Saya cakap ni untuk saya, diri saya dan juga untuk kawan-kawan kita dan semua orang yang
0: sedang jangan duk main game, jangan duk main ML sampai tengah malam.
1: Ha. Siapa tu?
0: Siapa tak tahu.
1: Siapa tu duk main sampai pukul 2 pagi tu?
0: Ha.
1: Masalah dunia ni. Ha, okeylah. So itulah cer yang terakhir. So ya all nak panjang umur, ah ha, itu je amalan dia, okey. Ha. Makan elok, tidur elok. Senang. Ya,
0: betul sekali Zarif. Hmm. Okey, jadi kita pun dah selesai dengan 6 story kita pada hari ini.
1: Ya.
0: Jadi kita nak terima kasih juga kepada Zarif yang sudi hari ini berceloteh dengan saya. Ha. Cerita membawang dalam Aperture hari ini.
1: Ya, betul. Terima kasih, Haris. Ha,
0: sampai terlajak dah masa kita hari ini.
1: Betul.
0: First time Aperture terlajak masa. Oh, sampai tempat lebih.
1: Kalau, ha, tak apalah. Bukan selalu kan.
0: Banyak sungguh membawang hari ini.
1: Hangit semuanya. Hangit
0: bawang semuanya.
1: Caramelize. Jadi, semualah membawang dia.
0: Jadi terima kasih kepada Zarif. Jadi kita jumpa lagi lah kalau ada rezeki. Untuk kita jumpa lagi di Aperture minggu depan pula. InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi Aperture setiap hari Ahad.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kekuatan untuk terus bekerja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sahabat pendengar yang dihormati, mungkin ada dari kalangan sahabat-sahabat ni seorang ibu ataupun ayah. Mungkin juga yang bakal menimang cahaya mata. Boleh jadi juga ada yang bakal mendirikan rumah tangga. Apa sekalipun status kita, sudah semestinya kita semua akan ataupun sudah memiliki anak ataupun cahaya mata. Namun, sedarkah kita, tatkala di pengakhiran zaman ini, sukar kita nak kawal anak-anak kita dalam berkawan. Dan atas hal inilah yang menyebabkan banyak masalah yang berlaku di kalangan anak-anak kita. Apatah lagi zaman sekarang, berkawan bukan hanya secara fizikal semata-mata, bahkan ia boleh berlaku juga secara maya. Ha, benar, iman itu tak dapat diwarisi, namun ia boleh diasuh dan dibentuk dalam diri anak-anak kita. Semuanya memerlukan kepada pengorbanan daripada kita sebagai ibu ayah ataupun bakal ibu ayah. Sahabat pendengar, ada beberapa kaedah yang kita boleh lakukan dalam mendidik anak-anak dalam berkawan. Antaranya, pertama, suruh anak-anak untuk memperkenalkan kawan-kawan mereka kepada kita. Mungkin kita boleh adakan sedikit jamuan dan minta anak-anak kita untuk jemput kawan-kawan mereka untuk bertemu dengan kita. Dari situ, kita boleh lihat bagaimana penampilan dan akhlak mereka. Ingat, kawan-kawan akan membentuk dan juga mencorak siapakah anak kita. Jikalau penampilannya pun sudah tak berkenan di hati, contohnya tak menutup aurat, akhlaknya pula tak berapa nak baik, bercakap meninggi suara dengan kita, apa kata kita nasihatkan anak kita untuk jauhkan dirinya daripada kawan-kawan sebegitu. Ya, mungkin anak kita akan rasa sedih, tapi lebih baik sedih sekarang daripada kita yang akan sedih dan merana di kemudian harinya. Yang keduanya, jika anak-anak sahabat ada gadget seperti tablet ataupun telefon bimbit, apa kata seminggu sekali tu kita periksa gadget mereka. Kita kena tegas, tapi biar berhikmah. Ha, lihat dengan siapa anak kita berkomunikasi dalam gadget mereka dan periksa juga media sosial mereka. Kalau ada yang nampak tak berkenan di hati, nasihatkan sahaja kepada mereka supaya untuk berhati-hati. Ha, dan yang ketiga, yang terakhir sekali, bagi yang memiliki anak-anak yang masih kecil, nasihat dan asuh mereka sejak daripada kecil untuk memilih ataupun kaedah untuk memilih kawan-kawan. Pilih kawan yang rajin, jangan pandai mengaji, supaya anak-anak kita pun meniru perkara yang sama. Ingatlah ibu ayah, kita semua adalah pemimpin dan anak-anak adalah insan yang kita perlu pimpin. Dan di akhirat kelak, kita semua akan dipersoalkan semula tentang anak-anak yang kita pimpinkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi seorang yang bijak dalam memilih kawan. Wallahualam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chohari. Ekspresi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu 4.29 minit petang. Masih Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti menerusi ekspresi membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik dan juga hiburan-hiburan yang sudah mestinya menarik. Baik, jadi hari ini sambungkan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini menerusi Met Malaysia. Dilaporkan petang ini ribut petir di kebanyakan tempat dan malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimumnya adalah 32 darjah Celsius. Dan panduan waktu solat pula, bagi daerah Langkawi, waktu solat fardu asar masuk pada pukul 4.39 minit petang. Manakala waktu solat fardu maghrib 7.31 minit malam, waktu solat fardu isyak 8.44 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Sebentar lagi, Nabila Razali, Fit MK, peluang kedua.

0: untuk gajah, biru untuk kertas, jingga untuk plastik dan aluminium. Ingat tak?
1: Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.

0: Knockaway FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, untuk makluman anda, sebentar lagi pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Dan sebaik selepas utama 5 petang, kita akan kembali berhibur dengan lagu-lagu Zindagi dahulu ha, dari jam 5.15 sehingga jam 6 petang. Dan pada pukul 6 petang, kita ada berita semasa Langkawi FM, dan dari 6 petang sehingga 7 malam, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Untuk lagu Zindagi, anda boleh buat permintaan lagu-lagu Bollywood kesukaan anda, kegemaran anda. Di mana anda nak buat permintaan, boleh terus ke TikTok Live Langkawi FM. Dan jika anda ingin selitkan ucapan sempena dengan Hari Ibu, silakan juga. Tiada siapa yang menghalang. Pastikan anda semua terus bersama Langkawi FM di mana jua anda berada. Kalau tiada dalam kereta, boleh dengar melalui RTM Click di pautan radio tempatan. Muat turun saja di Google Play App Store dan juga Apps Gallery. Mudah saja, semuanya di hujung jari. Jadi teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Radio Malaysia dalam Langkawi FM di 104.8 je untukmu. Dan tiba masa sekarang untuk anda semua dihiburkan dengan lagu-lagu Zindagi. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya menerusi TikTok Live Langkawi FM. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu-lagu Zindagi pun boleh juga, tak ada masalah. Sementara menunggu menantikan Ekspresi Kenangan pukul 6 petang lagi, kita request lagu-lagu Ekspresi Kenangan pula. Dan juga sepenuh dengan Hari Ibu ni, kot-kotlah ada daripada kalangan anda yang ingin membuat ucapan, boleh juga kemukakan ucapan anda di komen TikTok Live dan akan saya bacakan. Jadi baik, untuk lagu pertama pada petang ini daripada Zindagi yang disediakan oleh penerbitnya Halina Khajam Haidin. Pelakon veteran Sakti Kapoor telah bertindak balas dengan tegas terhadap laporan palsu tentang kematiannya yang baru-baru ini muncul dalam talian. Pelakon itu menggunakan media sosial untuk menolak kabar angin tersebut secara peribadi dan meyakinkan peminat dengan orang tersayang bahawa dia selamat, sihat dan baik-baik je. Dalam mesej video pendek yang dikongsikan dalam talian, pelakon itu secara langsung menangani laporan yang mengelirukan itu dan menggesa semua orang untuk tidak mempercayainya. Halo semua, berita kematian saya semuanya palsu. Saya sihat dan gembira. Tolong abaikannya. Tidak lama selepas pelakon itu menyiarkan penjelasan itu, beberapa peminat membanjiri komen dengan mesej kelegaan dan sokongan. Dan lagu ini merupakan dari filem Hum Sath Sath Hin daripada tahun 1999 dan lagu yang bertajuk Chote Chote Bayon. Yang dinyanyi oleh Udit Narayan, Kavita dan Kumar. Jadi jom kita layan dulu lagu pertama Zindagi untuk petang ini. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani kami melalui TikTok Live Langkawi FM yang rancang sekarang ini dengan permintaan-permintaan lagu Zindagi dan juga untuk ucapan Selamat Hari Ibu. Jadi baik, nantikan pada pukul 6 petang kesibukan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan apakah pengisiannya. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat ucapan Hari Ibu, boleh juga buat di WhatsApp Konti di talian 011-5622-1048. Ataupun anda ingin tinggalkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM pun juga boleh, tiada masalah. Jadi berbaki berapa minit sahaja lagi di dalam Zindagi, kita akan teruskan dengan lagu seterusnya. Ha, Haina Bolo daripada Alka Yagnik dan Kumar Sanu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga detik-detik menutup tirai. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Kami
1: Law 88.
0: Terus kami mendengar Radio Malaysia Langkau FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya untukmu. 6.22 minit petang. Apa yang sedang anda lakukan pada ketika ini? Adakah anda sedang bersiar-siar di tepian pantai sementara hari ibu ni bawa ibu keluar jalan-jalan, berikan hadiah bunga ataupun bawa keluar dinner ke? Ha. Baik, saya nak terus bacakan ucapan-ucapan yang anda telah hantarkan di WhatsApp konti kami. Mula-mula sekali saya nak bacakan ucapan. Assalamualaikum, selamat petang. Nak ucapkan selamat Hari Ibu buat ibu saya Halimah binti Hassan and kepada semua yang bergelar ibu. Terima kasih untuk segala pengorbanan ibu dari Metun, Kuala Temonyong. Dan seterusnya ucapan dari Jamil. Nak buat ucapan selamat Hari Ibu buat semua pendengar Langkawi FM yang disayangi. Dan juga diselitkan lagu daripada Spring yang bertajuk Romantis. Jadi akan saya terus tunaikan permintaan anda dan segala ucapan-ucapan anda akan saya bacakan jika anda hantarkan. Jadi teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk hiburan-hiburan yang terbaik. Dan sudah semestinya info-info yang berguna. Radio Malaysia Langkau FM 104.8 yang untukmu.

Bawi FM. Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, hari ini nak bawakan untuk anda semua ha. Ramalan cuaca untuk esok hari supaya anda semua boleh merancang perjalanan memandangkan esok Isnin di mana ada sesetengah di antara anda yang mula bekerja pada hari Isnin. Jadi ha, saya bagi siap-siap untuk anda ataupun yang anda yang sedang bercuti esok. Okey, saya bawakan untuk anda ramalan cuaca yang saya petik dari Met Malaysia melaporkan untuk pagi esok diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi saya harap anda semua berhibur dengan lagu-lagu yang kami putarkan untuk anda hari ini sempena dengan Hari Ibu. Jadi kita masih ada lagi lagu-lagu untuk diputarkan untuk anda semua berbaki lebih kurang dalam 20 minit lagi sebelum saya mengundurkan diri. Jadi jomlah kita teruskan melayan lagu-lagu ekspresi kenangan pada petang ini. Dan ini dia lagu daripada Aris Ariwatan yang bertajuk 1, 2, 3, 4. Jadi jom kita layan dulu. Langkawi FM, ya untukmu.

Itu dia, Mega dengan sekuntum bunga sakura di gurun Sahara. Terus menghiburkan anda merusi ekspresi kenangan sehingga 7 malam. Dan kita sudah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya merusi TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Janah, Mawar Jingga, Ismi Sarah, Cik K. Lagi kita ada siapa lagi? Kita ada Syida, Mawar, Marisa. Lagi siapakah lagi? Johnny J, Asia Hamid, Mariana, Zinon, Arjuna, Patnan, Basiran, Naimah, Nazara, Muhammad Nasir dan ramai lagi. Nak sebut nama satu-satu, ramai. Jadi yang mana saya tak sebutkan tu, saya minta maaf lah kan. Ha, terlepas pandang. Jadi terima kasihlah pada anda semua yang mendengarkan mahupun merusi frekuensi 104.8. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan tugas, jurutera, teknikal yang bertugas yang memastikan siaran hari ini berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua berhibur. Dan semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan untuk anda hari ini. Baik, sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua para penduduk Langkawi, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.31 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.44 minit malam. Baik, saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu, mama, umi, mak, mami, bonda, di mana jua anda berada. Dan terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus buat anak-anak serta keluarga tercinta. Buat para pendengar yang masih mempunyai ibu, hargailah setiap detik bersama mereka. Dan mereka yang telah kehilangan insan tersayang, semoga segala kenangan indah bersama ibu anda terus mekar di hati. Hari ini adalah hari untuk kita mengucapkan terima kasih kepada wanita hebat yang menjadi sumber kekuatan dan kasih sayang dalam hidup kita. Selamat Hari Ibu. Semoga semua ibu sentiasa diberikan kesihatan, kebahagiaan dan rahmat yang berpanjangan. Baik, Aris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Langkawi.

terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Ekspresi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 7.20 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah, tuan-puan, agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional Warna, 4 petang hingga 8 malam.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional FM, sentiasa di hati. 7 nasihat dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, pembuka bagi Nasional Malam untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Dan ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda melalui platform berita.rtm.gov.my, yang mana hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menikmati pembiayaan bernilai RM70 juta menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026, iaitu Mudra. Dana keseluruhan RM220 juta diperuntuk bagi memperkasakan usahawan kaum India melalui pakej Mudra. Usahawan gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia bersama agensi KUSCOP menganjurkan karnival dan sesi libat urus membuka ruang jaringan khidmat nasihat serta peluang pembiayaan kepada PMKS tempatan. Menerima pembiayaan memuji tekun nasional, bantuan membolehkan pengembangan perniagaan dalam bidang kecantikan, kesihatan dan perniagaan makanan. Seterusnya, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri sehingga 9 malam ini. Met Malaysia ramal cuaca buruk meliputi seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan Kedah seperti Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setarat dan Baling. Keadaan sama dijangka di seluruh Perak, Selangor dan Pahang termasuk Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeloh dan Rompin. Amaran juga dikeluarkan untuk Johor, iaitu di kawasan Sarawak seperti Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Miri dan untuk beberapa kawasan di Sabah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam, dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Bila bercakap tentang Hari Ibu ni kan, semestinya ramai yang bersetuju ibu adalah anugerah yang terindah. Itu dia tadi, anugerah terindah daripada Enmesh menemani anda di Nasional Malam. Dan dari kecil sampailah kita dewasa kan, ibu adalah insan yang paling banyak berkorban selepas ayah kita, tanpa pernah meminta balasan. Kadang-kadang biasalah tu, ibu marah kan, ibu tu risau, ibu tu banyak bertanya. Tapi semua tu sebab apa? Sebab kasih sayang. Bila kita susah, ibu jugalah orang yang paling dulu rasa sedih. Bila kita gembira, ibu jugalah yang paling bahagia. Jadi bersempena dengan Hari Ibu ini, janganlah malu untuk kita menghargai ibu kita, walaupun dia tak sesihat seperti dahulu. Tak perlu hadiah mahal pun, cukup dengan pelukan, ucapan terima kasih, atau luangkan masa bersama dengan mereka. Sebab seorang ibu itu, perhatian kepada anak-anak itu sudah cukup bermakna untuk mereka. Jadi untuk ibu di luar sana, anda memanglah anugerah terindah buat keluarga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang sudah kehilangan ibu, walaupun jasadnya tiada, kasih sayang dan doa untuknya jangan pernah putus. Ambil sedikit masa untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, doakan kebaikan nak buat beliau, dan kenang sekali jasa yang pernah beliau curahkan kepada diri kita. Memang rindu itu sakit, tapi doa adalah senjata untuk anak yang ikhlas. Hadiah yang paling indah untuk ibu yang telah

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar Stesen Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-24 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 10 Mei 2026 bersama 22 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat MH8140 dengan muatan selama 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.38 pagi 10 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.50 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.50 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT071 dengan pesawat MH8142 muatan sampai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.28 pagi 10 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.36 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.36 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT072 dengan pesawat SV5015 muatan selama 346 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.29 petang 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT073J dengan pesawat MH8410 muatan selama 142 jemaah haji yang akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 8.20 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.20 malam 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT073P dengan pesawat MH8445 muatan selama 142 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 8.40 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 malam 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT073J dan KT073P akan melepas dengan pesawat MH8144 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.40 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.35 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.35 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT074 dengan pesawat SV5007 muatan sama 353 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.15 malam di Mogombi Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT075P dengan pesawat MH8427 muatan sama 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 12.40 tengah malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT075J dengan pesawat MH8408 muatan saman 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.55 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.55 tengah malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Jemaah haji dari KT075P dan KT075J akan berlepas dengan pesawat MH8146 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 11 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semoga haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian iran lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa syarahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air jerambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa syarahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam pastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tabung haji sepah muka kontor khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran diskarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar sesi melepas ke sepah juga menyediakan kemudahan kontor bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekian dapat sebarang kemusyilan dan pertanyaan bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tabung haji kontak center talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufu Rahman, kembali ku dengan kemabruran. Saya Muhammad Farudin Cimali melaporkan dari Bilik Maklumat Pasif Fusion Melepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali ku dari Bilik.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sebentar tadi tepat 8.32 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tadi ibu daripada Shidi menemani anda di Nasional Malam pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Dan seperti yang sedia maklum, tahun ini tema Hari Ibu, Seteguh Kasih Ibu. Memang cukup bermakna kan, kasih seorang ibu tu tak pernah rapuh walaupun diuji dengan penat, diuji dengan susah, dengan air mata semestinya kan. Mereka tetap kuat demi melihat anak-anak mereka bahagia dan berjaya. Jadi semua ibu-ibu di luar sana yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda memanglah insan yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Walaupun penat, walaupun banyak ujian yang datang, tapi anda seorang ibu tetap cuba tersenyum demi keluarga. Kadang-kadang ibu-ibu kita ni kan, mereka ni sebenarnya ada sebenarnya menyimpan penat sendiri, tapi tetap mahu melihat anak-anak mereka bahagia. Jadi mereka senyum di hadapan anak-anak mereka, tapi sebenarnya pelbagai cabaran, apapun masalah yang mereka cuba pendamkan. Jadi ibu-ibu di luar sana terus kuat untuk semua ibu, kerana kasih dan pengorbanan doa anda sangat besar maknanya dalam hidup sebuah keluarga. Oh, tak lupa jugalah kita sibuk nasihat kepada anak-anak kan. Kepada suami di luar sana, jangan lupa hargai pasangan anda, yang mana mereka adalah ibu kepada anak-anak anda. Dia bukan saja menemani hidup anda, tetapi juga berkorban tenaga, masa dan perasaan demi membesarkan keluarga bersama. Kadang-kadang suami ni kan, bukan tak prihatin-prihatin, dia sayang kat isteri dia. Cuba luahkan sedikitlah terima kasih ke, ataupun bagi sedikit penghargaan kepada insan yang paling dekat dengan anda. Dan bersempena dengan Hari Ibu ini, peluklah pasangan anda dan beritahu pasangan anda itu sangat bermakna dalam hidup anda dan juga anak-anak. Selamat Hari Ibu semua.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassan punya tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan memastikan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Rindu di Puncak Sepi, nyanyian nak duen pembuka bagi pilihan bersama 20.00. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini. Diharapkan semuanya sihat walafiat. 10 Mei 2026, Hari Ibu hari ini. Dan dengan tajuk itu tadi, Rinduku di Puncak Sepi, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Pada waktu malam begini kan, biasalah hujung minggu pula tu, sunyi-sunyi seorang diri kan, tiba-tiba terbayang pula dengan orang yang kita rindui, orang yang kita sayang kan. Bila waktu malam macam ni lah, tiba-tiba hadir pula orang yang jauh, yang pernah hadir dalam hidup kita, lepas tu tinggal kenangan. Mungkin itu antara yang dirasai oleh sahabat kita Ahmad Suhaili, dan disebabkan itu jugalah dia membuat pilihan bersama 20.00 dengan memilih lagu tersebut, Rinduku di Puncak Sepi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, inilah masanya, inilah waktunya, semestinya di Nasional Malam pilihan bersama 20.00 akan menemani anda. Yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, tapi bukan untuk edisi hari ini, untuk esok, untuk malam ni kita dah tutup dah, di Nasional Malam lah waktunya. Caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, mula-mula sekali perlulah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati, iaitu di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin kita akan memuat naik poster pilihan bersama 20.00, dan anda bolehlah memberi komen terhadap poster tersebut. Pastikan komen anda itu ada tajuk lagu dan juga penyanyinya. Mudah bukan? Jadi DJ yang bertugas akan memilih daripada komen-komen yang diberikan melalui poster pilihan bersama 20.00. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 20.00, 9.22 malam berwaktu ini. Diharapkan semuanya santai-santai je malam ni. Terus setia bersama dengan AJ, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Buluntung Om Hawun dari Keningau, Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Azarina Azhar, Rawan. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Hafiz, Nohta Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin. Beliau inginkan lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Pilihan bersama 20.00. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Baik, tak kira di mana saja anda berada, di Kedah ke, di Johor ke, Sabah ke, Sarawak ke, yang penting pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani AJ di live TikTok. Nasional FM sentiasa di hati. Ya, untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati sekarang juga. Dan ramai sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Azman Ibrahim, seterusnya kita ada Muhammad Abdul 57, seterusnya siapa lagi, Akasha Kebonceng 36, Melati Jasmine, Abang Boy, Rosida Safir, seterusnya siapa lagi, Ahmad Firdaus, terima kasih atas pemberian, Abi Hashim, Rohani Wani, seterusnya siapa lagi menemani AJ sebentar, Annie Shah juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ walaupun tak nampak, tetapi anda sentiasa dekat di hati AJ. Okay, baik, semestinya di Nasional Malam pilihan bersama 20.0 yang anda dengarkan tadi, terhibur ke tidak? AJ nak dengar, terhibur ke tidak? Diharapkan semuanya terhiburlah ya, sebab lagu-lagu ini adalah permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman beliau. Terima kasih juga kepada Afzai Nizam yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Melina Muhammad Zaini, waalaikumsalam warahmatullahi, Rahmat Islam juga turut menemani saya. Rosida Safil, selamat hari ibu kepada semua yang bergelar ibu. Itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Oh, ada lagi driver 07MJ Career, Jambek Ko Jambek daripada Indonesia, selamat malam kepada semua. Seterusnya siapa lagi, Rahmat Islam juga turut menemani saya. Terima kasih Rahani for the love. Baik, untuk anda terus setia bersama dengan AJ. Dan ini dia rawan permintaan daripada sahabat kita daripada Sabah, daripada Keningau, Buluntung Om Hawun. Diharapkan anda semua terhibur. Daripada Azharina Azhar menemani anda di Nasional Malam.

Dari Ziana Zain dan sebut pasal dingin ni kan, kadang-kadang dalam hubungan anak dan ibu ni ada juga rasa dingin yang hadir sebab kadang-kadang salah faham kan. Maklumlah kadang-kadang ibu dengan anak ni membesar dalam zaman yang berbeza, keadaan yang berbeza, kadang-kadang ada salah faham, ada ego, ataupun sebenarnya mereka berdua ni, ibu dan anak ni, jarang meluahkan perasaan bersama. Jadi percayalah, sebesar mana pun jarak ataupun masalah dirasa dingin dengan ibu kita tu, tapi percayalah, seseorang ibu itu tetap menyayangi anaknya walaupun tanpa syarat. Jadi kalau boleh lah ya, Eji nak nasihatkan, nak ingatkan untuk diri sendiri.

kadang-kadang bila kita ada perasaan dingin dengan anak kita ni, kita kena bagi peluang untuk mereka meluahkan. Bukan tak semestinya ibu tu sentiasa betul dan tak semestinya anak tu sentiasa betul, tapi kita kena give and take, kena menerima dan terima. Macam itulah konsepnya. Itu sedikit nasihat lah AJ untuk ibu-ibu dan juga anak-anak semua kan. Jadi terus setia, terus berpulukan antara ibu dan anak. Yelah, bersempena dengan Hari Ibu hari ini kan, dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 daripada Judika, Cinta Kerana Cinta, permintaan anak Nora Syikin. Terus setia bersama dengan AJ, okay?

Sugar di tapak kaki ibu, nyanyi anak Aisyah, permintaan daripada Rostan dari AU2 Keramat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Fuad underscore Syahari. Katanya cinta pertama anak-anak adalah ibu. Oh, comel kan. Seterusnya siapa lagi komen-komen daripada sahabat kita. $701, tanpa ibu siapalah kita di dunia. Hanya pinjaman sementara sahaja. Ya, tanpa ibu tak adalah kita di dunia ini. Jadi hargailah ibu anda. Dan nak buat anda yang sudah kehilangan ibunya, walaupun jasadnya tiada, tapi kasih sayang dan doa untuk ibu adalah daripada anda sendiri. Jangan pernah putus, okey? Kena terus berdoa terhadap ibu anda yang telah tiada. Dan kita sedekahkanlah Al-Fatihah, doakan kebaikan untuk beliau. Dan kenangkanlah jasa-jasa yang pernah dicurahkan terhadap diri anda. Saya faham kadang rindu tu sakit. Lagi rindu yang kita tak akan berjumpa lagi. Jadi diharapkan malam ini dapat terubatlah rindu anda tu kepada ibu yang telah pergi. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah, ya. Jadi hadiah yang paling indah sebenarnya untuk setiap anak adalah seorang ibu yang sentiasa mendoakan anaknya. Jadi bila ibu tu dah tiada, siapa lagi nak mendoakan? Tak ada dah kan. Jadi sebagai anak, doakanlah untuk ibu anda. Jadi kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Apa dia Salim? Salim bin Wahab selalu komen, beliau selalu titipkan buat arwah ibu. Ya betul tu Salim, terima kasih atas komen anda. Wan Zizau, mama teman soldier malam ini. Ya, mama menemani anda, mama AJ menemani anda dalam nasional malam pada waktu ini, pilihan bersama 20.0. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, seterusnya lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di nasional malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Tika dan saat ini nyanyian medicine permintaan daripada sahabat kita Sadin. Sadin, ucapannya khas untuk ibu-ibu tersayang. Moga sihat selalu. Terima kasih Sadin. Baik, ini dia sedikit perkongsian lah terkini yang mana anda boleh ikuti melalui platform berita.rtm.gov.my. Pemilikan Aurus oleh Sultan Ibrahim, lambang persahabatan kukuh Malaysia-Rusia. Model jarang dimiliki di luar Persekutuan Rusia dan tidak diekspor secara meluas. Aurus jenama rasmi kepimpinan Rusia kerap digunakan dalam acara rasmi negara. Dikenali kerana gabungan teknologi moden serta ciri keselamatan bertaraf tinggi. Seri Paduka berangkat ke Museum Garaj khas. Majlis Rahan Aurus diadakan dan baginda menerima taklimat mengenai koleksi kenderaan. Seterusnya, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kebanyakan negeri di Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak sehingga 1 pagi nanti. Met Malaysia memaklumkan negeri terlibat termasuk Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 kawasan di Kelantan, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Pahang terlibat di kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Bera dan juga Rompin. Di Selangor di Negeri Sembilan dan Johor juga dinyatakan. Sarawak menyenaraikan di kawasan di Betong, Sarake, Sibu, Kapit dan Bintulu. Sabah melibatkan pedalaman di Sipitang, Tenom, Nabawan, Tambunan dan Tonggot. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam nanti dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini bersendiri. Jadi inilah radio yang akan menemani anda selama 24 jam dan lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi pelbagai emosi kita raikan pada malam ini dalam pilihan bersama 20.00. Diharapkan semuanya terhibur lah ya hendaknya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang ingin berkenalan, ingin berkongsi cerita bersama dengan kami, boleh. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang nak berkongsi cerita mengenai ibu mereka bersempena dengan Hari Ibu hari ini, boleh. Jangan malu, jangan segan. Silalah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menemani AJ. Antaranya kita ada Sugarstone. Seterusnya kita ada Ita 4465. Kita ada Noraini underscore SMT at 82. Kenapa tu Ili? Oh, kita ada bercerita di live TikTok. Jadi kalau untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, nak dengar apa cerita yang saya kongsikan, jadi anda kena menonton live TikTok Nasional FM lah. Sebab cerita ni kita tak kongsikan di ruang udara. Kita terus berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aru Rashid, Jagakan Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 20.00.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: 10:47 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 20 lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan anda terus setia, sesetianya seperti sahabat-sahabat kita di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga sahabat-sahabat di muka buku di Facebook. Antaranya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Mengucapkan selamat hari ibu untuk semua kaum hawa yang bergelar ibu. Terima kasih Ahran. Seterusnya Ila and Request juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam sayang untuk semua, semoga ibu-ibu semua diberi kesihatan yang baik selalu. Itu dia antara sahabat-sahabat kita. Seterusnya kita ada Lin Rosalinda juga turut menemani saya. James Pengiran, Nik Mas dengan ucapan Happy Mother's Day, love you mom, thank you Nik Mas. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Sadin, Sadin, selamat malam untuk semua, selamat hari ibu, semoga ceria-ceria dan murah rezeki selalu, amin ya rabbal alamin. Hidam Mulyani juga turut menemani saya. Salam ceria untuk semua, selamat hari ibu. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim hadir menemani anda. Seterusnya Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Selamat malam Mama AJ, selamat hari ibu, semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Untuk rakan-rakan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga untuk pendengar setia Nasional FM, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir di Nasional FM. Terima kasih Hamdan Arifin. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat hari ibu untuk semua, kamu yang terbaik untuk anak-anak semua dari bumi kemasih ke Mamang Ganu kita. Okey je. Mama Azharun juga turut menemani saya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang di dalam kereta pada waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Niza Samin. Tadi kita dah mainkan rupanya lagu beliau daripada Spring, Pesada Cinta, yang mana lagu itu ditujukan kepada bonda tersayang iaitu Puan Misnah binti Ahmad. Semoga dipanjangkan umur, diberi kesihatan, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, dan sentiasa dilindungi dari segala bencana dan disayangi oleh semua orang, terutama keluarga tersayang. I love you my mother. Itu ucapan daripada Aniza Samin yang tadi kita dengar tadi kan, lagu daripada Spring, Pesada Cinta. Itu ucapan daripada beliau. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00, yang mana lagu ini permintaan daripada Siti Salwa. Beliau inginkan lagu daripada Arya, Kaulah Segalanya. Lagu ini buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati yang setia. Juga kepada ibu-ibu di luar sana, selamat hari ibu. Al-Fatihah buat arwah Mak Hajah Maimun, semoga tenang di sana, amin. Buat kakak Suzy Hana Sulaiman, pengganti ibu kami, selamat hari ibu, Kaulah Segalanya. Dan untuk anda, terus berhibur, terus setia bersama dengan AJ, okay? Semestinya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Ibu, itu dia tema untuk Hari Ibu pada tahun ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Dan seperti yang kita maklum kan, kasih ibu tu tak pernah ada penghujungnya. Dari mula kita mengenal dunia sehinggalah sekarang, kasih ibu itu tak berubah. Jadi diharapkan kasih kita terhadap ibu kita juga tidak akan berubah. Terus setia, terus mendoakan mereka. Dan untuk anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda juga, okay? Dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Ruang Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh. Luangkan lagu daripada Aizat Amdan Sampai ke Hari Tua, yang mana lagu ini buat hiburan keluarga tersayang dan juga sahabat-sahabat yang mengenali saya dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga sihat ceria selalu sehinggalah ke akhirnya. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga 2 kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Akhir sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM, Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda, dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nodiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Map Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Terima kasih Abang Zim, Sam DZ beri kita atau dan terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita bebor bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Murah Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesuai saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri. Dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga. Mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong ni juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melayani kasus membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12.30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa sahaja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan ke udara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini ditulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

0: Rasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: Kau ni apa
1: hal? Ha? Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasus bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
9: untuk info semasa dan kandungan menarik.
10: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: Paro Nacional, Nacional FM. Sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Leburaya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. GBH, Gemburu Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Untuk

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Professional di Gizah, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilis. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu Untukmu Selamanya, Visa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara. Ada tips je. Tip secara alami. Apa tua dia? Healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan dan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik saya Abang Sore, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan kan? Macam kita ni ibu-ibu suri rumah memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
4: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah WAD Studio. Akan terus menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Dan untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat telah pun masuk solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.53 minit pagi sebentar tadi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8, 87.5 dan juga yang dapat mendengar melalui live streaming kami di RTM Klik di Pautan Radio Tempatan yang boleh anda akses ataupun boleh anda cari di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Dapat di studio suara ini macam biasa menemani anda selama 5 jam. Bermula pukul 6 pagi sehingga 11 pagi nanti. Sebentar nanti akan berteman dengan rakan tugas saya memutarkan lagu-lagu info-info terkini untuk anda sehingga 11 pagi nanti. Terima kasih dan juga terima kasih untuk anda yang terus layan Langkawi FM.

Alright, itu dia Love and Bond dengan terima kasih Mo. Kita ke pukul 6.35 minit pagi. Ringankanlah mulut kita, lidah kita untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita.

0: Langkawi FM, duo pagi, bukan biasa.
1: Sudah semestinya
0: hari
1: berdua digadikan kembali. Senayan hari ini.
0: Tuan-tuan. Alhamdulillah.
1: Hari ini sebelah hari bulan.
0: Ya. Tengah bulan.
1: Tak sampai lagi. Tolak tak abah lagi. Tolak abah.
0: Oh, ya ke? Tak apalah, mereka tolak tak kebar.
1: Lah, tolak tak kebar lagi. Hujung-hujung bulan tolak kebar.
0: Untunglah, tolak tak kebar.
1: Kalau tolak tak kebar tu tak apa. Ni kena angin kebar ni.
0: Aduh, hak tu pasal tak berapa berat.
1: Alright, kita ke tajuk-tajuk berita luar negara je.
0: Tajuk berita luar negara. Okey, ini antaranya. Ini yang di-Pertuan Agong berangkat pulang selepas akhiri lawatan khas di Moskow.
1: Dua rakyat Singapura maut dalam letusan gunung Dukono. Ditemu berpelukan dua warga Singapura yang dilaporkan hilang susulan letusan gunung Dukono di Pulau Halmahera, Indonesia, disahkan maut kemarin.
0: Okey, ini Indonesia juga perkukuh perlindungan pekerja migran dan seterusnya. Sebarang rundingan adalah bagi mempertahankan hak Iran. Itu berita dunianya.
1: Yang ini berkenaan dengan wabak ya. Operasi pindahkan penumpang kapal wabak hantavirus bermula di Kepulauan Canary. Operasi membawa pulang penumpang kapal pesiaran MV Hondius yang dilanda wabak maut hantavirus bermula di Kepulauan Canary merusi satu misi repatriasi besar-besaran membabitkan beberapa negara.
0: Ini kapal tangki LNG Qatar lalui Selat Hormuz selepas gangguan berminggu-minggu.
1: 15 anggota polis maut dalam serangan senjata api bom di barat laut Pakistan. Tentera Iran beri amaran negara sokong AS bakal berdepan kesukaran di Selat Hormuz.
0: Ini Tianzhou 10 bersedia ke orbit bawa lebih 220 bekalan ke angkasa.
1: Jepun buka makmal guna robot penyelidik sepenuhnya dikendalikan teknologi AI dan C. Joseph Vijay angkat sumpah Ketua Menteri Tamil Nadu yang berlakon tu.
0: Yang hero tu.
1: Yang hero tu.
0: Jadi menteri dah tu.
1: Jadi menteri dah.
0: Hebat dia. Ini Piala Dunia 2026. Iran kemuka 10 tuntutan kepada Amerika Syarikat.
1: Letusan cuaca buruk. Pendaki tu.
0: Pendaki di Gunung Dukono.
1: Dah jumpa dah. Lebih 350,000 tentera Rusia maut dalam perang menentang Ukraine.
0: Ini kes hantar virus Spanyol kuarantin penumpang kapal persiaran. Seterusnya.
1: Semua penumpang kapal dijangkiti hantar virus dianggap kontak berisiko tinggi EU.
0: Betul. Dan juga ini Moktaba Khamenei berkuasa penuh bertanggungjawab terhadap segala keputusan negara.
1: Pemimpin tinggi Iran tu sudah sihat sepenuhnya.
0: Ini seterusnya, rejim Israel bebaskan Saif Abu Kishik dan juga Tiago Avila.
1: Ketua WHO yakinkan penduduk Tenerife menjelang ketibaan kapal wabak antivirus tu.
0: Seterusnya, Amerika Syarikat terus sekat pelabuhan Iran. Tehran tekad hentikan provokasi lanun maritim.
1: Dan antara yang dimuatkan lagi, 25 terbunuh akibat serangan Israel di Lebanon. Sekurang-kurangnya 25 orang, termasuk dua kanak-kanak terbunuh, manakala beberapa lagi cedera dalam siri serangan Israel di Lebanon. Meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa.
0: Angka korban di Gaza terus meningkat. Ini cecah 72,736 orang.
1: Ada lagi dah? Namanya Davira.
0: Yang itu saja.
1: Itu saja tajuk-tajuk berita luar negara. Berita dalam negara aja. Pukul apa?
0: 8:30 pagi.
1: Alright.

0: Yang telah pun bertugas.
1: Zapin Melayu.
0: Ya. Yang telah pun bertugas awal pagi sama dengan kita. Selamat menjaga tugas. Ya.
1: Selamat pagi.
0: Kalau waktu-waktu ini ataupun awal lagi yang dah masuk kerja, kerja apa aja?
1: Kerja apa? Mereka ada kerja hotel.
0: Pilot.
1: Lepas tu.
0: Pilot darat. Darat pun berkeluar awal juga.
1: Betul-betul. Pilot darat awal tambah, lagi.
0: Tambah yang kalau kita cerita di belah luar sana.
1: Lagi kan, lah.
0: Kena trip Bukit Kayu Hitam Johor.
1: Johor
0: Bukit Kayu Hitam baru sampai dia Alustar. Masuk frekuensi Langkau FM dekat hari.
1: Depo 2-3 pagi pun tak tidur. Duk ligan trip.
0: Ada yang pick up apa nama ni pekerja-pekerja hotel. Pukul 4 pagi
1: yang tu kena awal lagi.
0: Pukul 5 pagi.
1: Bangun. Betul. Abang-abang pilot kita tu.
0: Selamat menjalankan tugas.
1: Betul. Selamat jalankan tugas.
0: Semoga ada
1: sihat-sihat adanya.

0: berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
1: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan kami tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin Piche. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
2: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
3: Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
4: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
4: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Persatuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan muktamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengelapasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM 108.48 ya untuk
1: kita jumpa lagi untuk edisi hari ini 11 hari bulan. Lani musim cabaran baru sampai pula je pagi-pagi.
0: Pedih oh, cabaran apa?
1: Cabaran untuk orang hantar anak pergi sekolah pagi-pagi. Yang musim lah ni musim hujan lah.
0: Musim hujan kan?
1: Hujan, ribut semua. Kita tengok lah info cuaca kita
0: sekejap. Ni, lepas tu lah ni musim anak-anak periksa tau.
1: Ya betul.
0: Jadi memang mau tak mau hujan ke apa ke.
1: Kena pergi sekolah. Kena pergi. Satu lagi kadang-kadang bila suruh tengok buku esok nak periksa apa. Kalau suruh saja tak jadi.
0: Tak jadi.
1: Kalau tak pergi tunggu tepi lepas.
0: Kena duduk sebelah. Sebelah lah.
1: Kemarin saat apa saat?
0: Ada yang mula dah minggu lepas.
1: Oh ya kak?
0: Ada yang mula kemarin. Yang mula nanti lepas. Sebelum raya pun ada. Sebelum raya haji pun ada. Dia ikut sekolah kak lah.
1: Sekolah kena ke sekolah menengah ni?
0: Yang ni sekolah menengah.
1: Sekolah kena pun ada juga?
0: Ada mula dah.
1: Sekolah kena pun ada yang paksa juga.
0: Ada kalau anda pun ada paksa. Tengoklah pensel-pensel ke kereta.
1: Kadang-kadang bila nak pergi paksa tengok-tengok cek sama pensel pembari gerabah.
0: Tengok-tengok gerabah tak ada.
1: Kadang-kadang siapa dia tak tahu apa tengok dalam media sosial tu. Tiap-tiap hari anak hilang pensel.
0: Hilang color tahan lagi lah. Hilang pensel.
1: Tiap hari hilang.
0: Kacau macam ni. Jenuh beli pensel. Mak dia. Buat gino.
1: Kadang-kadang tengok sama yang anak-anak kita tu kan. Yang duk hilang pensel tu tengok anak kita ni. Kalau kita bagi dua pensel, buat balik dua pensel lah. Kalau dua kita bagi dua pensel, dia buat balik 10 mana dia
0: duk tembak. Kesian kat kawan. Kawan tak duk pensel, mak dia jenuh marah dia.
1: Kesian kat ada orang lain. Kadang-kadang ibu bapa, mereka ada grup
0: WhatsApp. Grup mak ayah tu.
1: Kadang-kadang ada yang tanya. Ni ada anak-anak siapa tak ambil pensel lah, perambar yang macam-macam.
0: Ambil bekayang lah, ambil buku latihan. Ada sekolah tak ada.
1: Mai tak nak hantar apa nama, nak hantar buku.
0: Ada sekolah kan?
1: Tak, bukan sekolah. Nak hantar buku hujung tahun.
0: Hujung tahun.
1: Buku tak ada, buku ni tak ada lah.
0: Rupanya baru tahu. Masa tu lah baru periksa pun. Macam tu lah tuan-tuan.
1: Budak-budak macam ni.
0: Abang macam tu ke dulu? Banyak buku hilang.
1: Abang dulu buku terlebih.
0: Bahaya kawan-kawan. Rembat orang. Ambil orang punya dah tu kawan-kawan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: with Maxi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kekuatan kepada kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Sidang pendengar, alangkah indahnya hidup ini bila mana kita dikelilingi orang-orang yang baik dan positif, kan? Ada kawan-kawan yang baik, ada majikan yang baik, ada pasangan dan anak-anak yang baik. Bila bersama, rasa bahagia dan gembira sepanjang masa. Dan dalam masa yang sama, kita semua mengimpikan untuk memiliki jiran yang baik dan prihatin, kan? Apatah lagi mereka inilah yang paling dekat tinggal dengan kita, dan mereka jugalah yang terawal kita akan minta pertolongan bila kita ditimpa dengan masalah. Di dalam Islam sendiri, hak berjiran itu amat dititikberatkan. Hal ini bertepatan dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu." Yang bermaksud, Jibril berterusan mewasiatkan aku mengenai hak jiran sehingga aku menyangka bahawa ia akan mewariskannya. Muttafaqun alaih. Dan jangan kita lupa, jiran yang baik di dunia akan menjadi jiran terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak. Ini berdasarkan satu hadis sahih yang lain di mana baginda telah bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jiran-jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sidang pendengar sekalian, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan bila hidup dalam suasana berjiran ni. Antaranya yang pertama, kita perlu memuliakan jiran tetangga kita, sama ada jiran kita itu tinggal di sebelah rumah dengan kita mahupun berada selang beberapa rumah daripada kita. Antara kita boleh lakukan adalah sentiasa bertegur sapa, lemparkan senyuman yang paling manis, tidak menyakiti hati mereka ataupun berkata-kata yang buruk tentang mereka. Yang keduanya, kita perlu juga mengetahui hak-hak jiran yang tinggal di sekitar kita. Jiran yang tinggal di sebelah rumah kita lebih berhak kepada pertolongan kita berbanding jiran yang berada jauh dari pintu rumah kita. Ini berdasarkan pertanyaan Sayyidatina Aisyah kepada Nabi SAW. Aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang jiran wanita. Lalu kepada yang manakah akan aku berikan hadiah?" Baginda bersabda, "Kepada yang pintu rumahnya yang lebih dekat dengan pintu rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Ketiganya, kita sangat-sangat dilarang untuk mengganggu dan menyakiti jiran tetangga kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Baginda pun ditanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda bersabda, "Orang yang jirannya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 6016. Mudah-mudahan perkongsian kali ini sedikit sebanyak memberikan motivasi untuk kita menjadi jiran yang terbaik. Wallahu'alam, sekali itu daripada saya, Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: Ya, jangan berduka pagi-pagi ni.
1: Jangan. Tama.
0: Ya, pagi-pagi ni kita kena ceria.
1: Kita tukar duka jadi suka.
0: Sudia.
1: Janganlah duka. Tak mahlah, Di.
0: Power juga ayat je. Tukar daripada duka jadi suka.
1: Ya, D to S.
0: Okey. Ya,
1: cantiklah.
0: Bila kita kerja dalam keadaan seronok, orang tepi-tepi kita pun akan dapat tempias dia.
1: Betul.
0: Seronok, semua orang seronok.
1: Mai
0: dengan muka senyum. Jangan balik dengan muka comot. Jangan balik dengan muka muncung.
1: Mai dengan muka muncung.
0: Balik dengan muka senyum.
1: Yang tu tak apa.
0: Ataupun lebih elok mai dengan muka senyum, balik dengan muka senyum.
1: Betul. Hidup muncung je. Orang nak tegur, takut bangun.
0: Takut.
1: Tak berani, takut saya kena.
0: Nak tegur, takut satu. Satu lagi tu, yang nasi nasi lemak dia buat 3 bungkus tu. Kita nak paus bungkus pun tak berani.
1: Tak bagi dah lah, minta mahal.
0: Tak ada kan?
1: Tak ada dah lah.
0: Tidak, ni ada juga ayat-ayat manis kita keluar. Kan? Boleh lah, sebungkus.
1: Tak ada dah.
0: Tak ada. Kalau main muncul macam todak langgak Singapura, jaga-jaga.
1: Jaga-jaga, tuan-tuan. Adakah dia makan tebuan hari itu?
0: Baik, gitu. Selamat menjalankan tugas. Tak kialah tugas apa pun anda. Tugas sendiri ke?
1: Kerja kat pejabat ke? Kerja luar pejabat ke?
0: Nak cerita ni pakcik ni.
1: Awak.
0: Atuk ni, dia atuk. Atuk seorang penghantar makanan lah.
1: Okey. Rider.
0: Rider. Dia kata, malu jangan fikir tau. Kerja yang baik kita buat.
1: Bagus.
0: Atuk ni kata, umur dia, apa dia?
1: 71 tahun.
0: 71 tahun.
1: Tok Wan Zakaria Abdul Wahab.
0: Rider yang masih gigih mencari rezeki. Betul? Sebagai penghantar makanan. Walaupun sudah bergelar warga emas. Dia start daripada tahun 2021.
1: Maksudnya
0: banyak tahun dah.
1: 5 tahun dah.
0: Masa apa nama, COVID. Dan terus kekal di jalanan. Demi menyara keluarga.
1: Itulah ayah-ayah.
0: Ada hari dia kata order masuk kadang-kadang sampai boleh dapat RM100 sehari.
1: Kadang-kadang tak ada, tak sampai.
0: Kadang-kadang tak sampai.
1: Itulah dugaan ujian cabaran hidup ni.
0: Setiap orang dia tak sama. Ujian dia aja.
1: Betul, itulah. Bapak-bapak ni macam ni lah, bang.
0: Dia, macam kita, ujian kita ialah mengalami? Kesejukan yang melampau.
1: Kesejukan yang melampau.
0: Itu ujian kita.
1: Faham.
0: Kadang-kadang sejuk tak kena. Panas pun tak kena.
1: Umeh saja.
0: Semua tak kena.
1: Semua rumut.
0: Cuba kita fikir tengok.

0: Alright, kita ke cuaca dah pagi ni.
1: Okey, di Langkawi hang ni pagi tak ada hujan, malam tak ada hujan.
0: Eh, dah ni. Petang. Ha? Malam pagi dengan malam tak ada hujan.
1: Ha, petang lagi ribut petir di beberapa tempat. Ha. Ha, suhu minimum 26, suhu maksimum 31.
0: Padang kata kita dalam bulan ni kita raya ada cuaca dia bercampur-campur.
1: Betul-betul. Kemungkinan
0: pagi mungkin cuaca ada,
1: petang mungkin hujan sikit
0: ataupun cantulah. Pagi hujan sat.
1: Macam kita agak lah.
0: Di Langkawi. Tapi kalau belah Sungai Petani, okey kot je.
1: Iya ke? Orang saya nak tanya. Kita boleh tanya.
0: Kita boleh tanya. Okay.
1: Lagi kita tanya. Wah, lagu.
0: Apa minat-peminat lagu Hindustan. Kata awak tak keluar lagi lagu Hindustan ni.
1: Hak ni lah suara Rai dengan.
0: Siapa dia je? Abang lagu Hindustan ni memang feel.
1: Tak ingat lah.
0: Tak ingat. Dia kena kita tanya sama. Penerbit apa nama tu?
1: Dia kena tanya Kak Lina.
0: Penerbit Zendegi.
1: Zendegi.

0: Okey, siapa nyanyi lagu ni je? Filem-filem apa?
1: Filem Hamku Hamise Curalu.
0: Okey, berlakon eh?
1: Berlakon Shahrukh Khan dengan Aswara Roy.
0: Okey.
1: Ah, ha? Nama filem tak tahu betul ke tak, tapi ni lagu tu lah.
0: Ya, kita memang tahu ya.
1: Ah, kita kena tanya Miss Helena.
0: Okay, kita tanya dia kan.
1: Miss Helena.
0: Dia kalau orang yang minat lagu Hindustan ni tak dengar sehari dia tak puas, duduk tak senang.
1: Oh, tak boleh. Kak Lina dia pasang dalam ke 12 tengah hari.
0: Oh dia,
1: lebih kurang dia mana pasang.
0: Wajib pun kau
1: mesti. Ha, wajib pun.

0: Ah, untunglah orang nama
1: Zuraida
0: ni.
1: Kalau Zuraida
0: Ya, kalau nama Zuraida lah.
1: Ada lagi nama Nulelo.
0: Tapi kita hak bagi Zuraida dulu.
1: Zuraida dulu lah. Zakia.
0: Ya, Zakia.
1: Apa semua huruf Z-Z ni?
0: Ada cerita ni je. Nak baca tajuk akhbar ya. Tajuk dia ya. Tapi bukan berlaku di Malaysia lah. Nak abang siap-siap. Bukan berlaku di Malaysia.
1: Baik.
0: Penganggur kelar leher nenek. Tak tahan mangsa kerap beletiak. Suruh cari kerja.
1: Aduh, bahaya beletiak kerap-kerap tu. Nama pun beletiak.
0: Beletiak. Beletiak ni kadang-kadang dia berjangkit tau.
1: Mesti.
0: Dia berjangkit daripada satu peristiwa ke satu peristiwa.
1: Dia nak beletiak hak tu je.
0: Dia nak beletiak hak hari ni dengan kemarin
1: saja. Dia meleret.
0: Dia nak beletiak hak pagi ni dengan hak kemarin. Tapi dia main tu hak yang 60 tahun. Hak 30 tahun. Hak 60 tahun kawan. 30 tahun. Hak 30 lepas pun ada.
1: Pih, parah
0: kacau. Parah.